kesia-siaan. Dan itu menjadi akhir atau upah yang bisa ia terima. Perjalanan hidupnya yang kelam bagi manusia dan dalam ukuran manusia itu membuatnya tidak layak menjadi anak Allah. Tetapi itu menurut kita. Tapi menurut Tuhan, limpah kasih karunia Kristus mengubah, mengangkat Paulus dari kekelaman. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan pekerjaanmu. Jangan ada yang membanggakan diri. Saudara dan saya selamat bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Kita dipilih bukan karena kita lebih suci dari orang lain. Kita dipilih karena kasih karunia Tuhan. Dan karena itu Tuhan katakan, bukan hasil usahamu. Sampai kapanpun saudara dan saya tidak akan bisa memperoleh keselamatan dengan usaha. Tetapi Allah yang turun, Allah yang berinisiatif, Ia yang datang, Ia yang menemui. Dan karena itu Dia katakan, pemberian Allah. Dan karena keselamatan adalah pemberian Allah, maka jangan membanggakan diri. Jadi keselamatan bukan karena aku, tetapi karena Dia. Aku yang diselamatkan supaya Dia dikenal. Dan karena itu tidak ada sedikit pun yang menunjukkan bahwa Paulus berbangga. Tetapi kalau Paulus berbangga, itu karena Kristus. Kasih karunia Allah mengangkat dan memulihkan Paulus oleh iman dan bukan perbuatan. Dan oleh iman itu tidak hanya ia diberi kesempatan untuk menjadi anak Allah, diselamatkan. Tetapi oleh kasih karunia itu juga kepadanya dipercayakan pelayanan pemberitaan Injil. Bayangkan ia diubah, ia diselamatkan, kemudian ia diberi tanggung jawab. Diberi kesempatan untuk memberitakan Kristus yang sudah menyelamatkan dia. Dan inilah inti sesungguhnya dari kedatangan Kristus. Seperti nats pembimbing kita, ia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa. Seperti apapun hidupmu, banyak hal di sekitar kita yang mungkin membuat hidup kita menjadi kelam. Tetapi oleh iman kepada Kristus, Dia datang mencari saudara dan saya. Dia mengangkat kita dan oleh iman kita sambut. Satu yang Tuhan minta dari kita, kesungguhan dan kesetiaan. Ketika Paulus dijumpai, ia berbalik. Dan ketika ia dipercayakan tanggung jawab, ia melakukannya. Bahkan ia rela mati demi tanggung jawab itu. Bersyukurlah kita semua menjadi anak milik Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan, bersyukurlah kita diberi kesempatan untuk juga ada dalam bagian dari pelayanan itu. Maka bangun hidupmu, berjalan dan maknai hidupmu dalam lingkaran kasih karunia Allah. Maka engkau tidak hanya akan menyadari karya Kristus yang mengubah, tetapi juga kita akan diyakinkan ternyata tak ada satupun pada diri kita yang patut untuk dibanggakan. Kalau kita berbangga, itu karena Tuhan. Dan itulah dasar ucapan syukur kita. Perkenan Tuhan, kepedulian Tuhan. Dan jika Tuhan mempercayakan sesuatu kepadamu, lakukan dengan setia. Lakukan dengan setia. Bukan untuk membuat kita berbangga.

bukan membuat kita merendahkan orang lain. Bukan berbuat kita menilai kesalahan orang lain. Kadangkala, tanpa sadar, dalam hidup ini ketika kita dipercayakan sesuatu, kita bangga. Lalu dengan yang dipercayakan Tuhan, kita menggunakannya untuk menilai orang lain, menjatuhkan orang lain. Layakkah kita bahwa hidupmu dalam limpahan kasih karunia yang Tuhan mau dari kita adalah kesyukuran, kesetiaan, dan menaruh rasa hormat. Bayangkan kata Paulus, di antara manusia yang berdosa, akulah yang paling berdosa. Pernahkah kita juga berkata seperti itu? Ketika menemukan satu kesalahan orang lain, kita berkata, aku pun juga adalah orang yang berdosa. Bukankah sering kita menganggap diri, kitalah yang paling benar. Kitalah yang paling benar di antara yang salah. Kasih karunia Allah lah yang melayakkan kita, dan Paulus katakan, akulah yang paling berdosa. Pengakuan yang jujur, siapa dia dan seperti apa dia di hadapan Tuhan. Menyadari dirinya yang terbatas, tetapi yang dilayakkan Tuhan, maka ia bercerita kepada Timotius karya Allah yang besar. Dan itu menjadi teladan bagi Timotius. Itu menjadi kekuatan dan motivasi bagi Timotius, tetapi juga bagi Bapak Ibu, Saudara, dan saya. Inilah dasar ucapan syukur Paulus, karya Allah yang menyelamatkan, tetapi sekaligus yang memulihkan hidupnya. Jemaat Tuhan, kita hidup dalam iman kepada Kristus. Oleh iman itu kita dijadikan anak-anak Allah. Oleh iman itu kita memiliki dan menggenggam keselamatan dalam Tuhan. Itulah dasar ucapan syukur kita. Mungkin hidup kita hanya biasa-biasa saja. Mungkin hidup kita sangat sederhana. Tapi keselamatan dalam Tuhan memberi makna baru dan menjamin keselamatan kekal bagi kita. Dan lebih dari itu, oleh panggilan Allah bagi kita, kita pun dipercayakan menjadi pengelola kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Banyak hal yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Maka jadilah pengelola kasih karunia Tuhan yang baik, yang setia, yang taat. Jadi pengelola kasih karunia Tuhan. Dengan senantiasa terus hidup selaras dengan kehendak Allah. Sehingga dari seluruh rentetan panjang sejarah perjalanan hidup kita, kita tidak akan membawa dan menjadikannya alat untuk menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Tetapi terus hidup dalam limpahan syukur. Puji Tuhan, syukur kepadamu Tuhan. Engkau tidak melihat apa yang ada di belakangku. Tapi engkau merangkulku, engkau menyambutku, engkau mempercayakan sesuatu kepadaku. Maka aku melangkah, mengucap syukur, dan melayani engkau dengan hidup yang sudah engkau selamatkan. Ingatlah, kasih karunia Allah jauh lebih besar daripada keterbatasan kita. Bahkan kehidupan kita yang kelam sekalipun, oleh kasih karunia Allah kita dibaharui. Dia tidak hanya mengampuni, tetapi juga mempercayakan pelayanan kepada kita. Agar hidup kita menjadi bukti nyata yang mencerminkan, yang meneruskan, yang menceritakan karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Katakan pada Tuhan, syukur untuk keselamatan, dan aku mau memberi diri dan hidupku supaya namamu dimuliakan. Roh Kudus menolong kita semua. Amin.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama-sama di hadapan Allah dengan kerendahan hati dan penuh sukacita, kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha

Hakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali, persembahan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan melalui solo. Disilakan.

Gracias.

0: kasih.
1: Diucapkan terima kasih untuk persembahan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan selanjutnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, kita akan menaikkan doa syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Dan dalam doa syukur ini kita bersama-sama mendukung orang-orang tua kita yang sudah lanjut usia, baik yang masih sampai di rumah Tuhan maupun yang tidak lagi mampu sampai di rumah Tuhan. Ibu Adolfina Leklan, Ibu Dorcas Tonapa, Ibu Maria Tola, Ibu Damita Kondorura, Ibu Rutulak Parinding, Ibu Paul.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar, sampailah kita ya untuk di perjumpaan kita di jelang siang hari ini. Tentunya masih berbagi beberapa hal menarik. Mungkin salah satunya terkait dengan kesehatan. Nah, kalau ngomongin soal kesehatan, dari pendengar mungkin sedang mengikuti program diet ya. Ya, jadi mungkin ada beberapa nih yang bisa Ilham bagiin. Siapa tahu menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan ya dalam kondisi diet. Nah, jadi ada beberapa kunci utama ya untuk keberhasilan dari menurunkan berat badan pendengar. Dengan membatasi dan memperhatikan ya dari segi asupan makanan yang dikonsumsi. Karena ternyata pendengar ya, makanan ini ya secara, kalau misalkan secara berlebihan dikonsumsi bisa membuat mengganggu gitu dari kesehatan. Tapi karena makanan secara berlebihan yang bisa membuat penurunan berat badan yang diinginkan itu tidak tercapai ya. Jadi ada juga dari mengkonsumsi makanan tinggi kalori, gula, karbohidrat dan lemak jenuh ya. Iya, itu dia yang paling dikhawatirkan. Dan untuk pendengar sendiri, kalau misalkan terkait dengan penurunan berat badan ya yang diinginkan, ini bisa menjadi sulit nih, karena kalau misalkan dari makanan yang bagian dari jenis makanan yang rusak gitu ya kan. Nah, itu dia yang perlu diperhatikan ya, atau mungkin junk food. Nah, itu dia yang sering banget yang mengganggu tentunya dari program-program diet yang harus dilakukan. Salah satunya mungkin dari jenis makanan yang perlu dihindari pendengar ya, terkait mungkin ya bisa dibilang junk food juga nih, kentang goreng kayaknya termasuk dengan junk food ya, karena bersama dengan makanan-makanan goreng-gorengan lainnya ya. Nah, kentang goreng atau kayak keripik kentang ya, kentang ini memang salah satu pilihan makanan yang sebenarnya sehat gitu ya, bisa dikonsumsi, baik dikonsumsi ketika sedang diet. Tapi kalau misalkan beda lagi nih, mengkonsumsi kentang goreng ya. Kentangnya sehat, tapi kalau udah jadi berhubungan dengan goreng-gorengan, apalagi kentang goreng ya kan. Nah, ini perlu diperhatikan juga, karena proses penggorengan ini bisa membuat kandungan kalori dan minyak di dalam kentang menjadi lebih tinggi. Nah, itu juga mempengaruhi program diet kita, mungkin bisa jadi terganggu. Nah, kalau misalkan untuk mendapatkan manfaat dari kentang sendiri itu kalau untuk menurunkan berat badan ya tinggal dimasak aja. Kentang ini lebih sehat kalau misalkan direbus, dikukus, dipanggang juga bisa. Ya, itu lebih elok gitu ya kan. Nah, jadi kalau mengolah kentang dengan metode ini juga bisa menjadi bagus untuk program diet kita, menjaga nilai nutrisi di dalam kentangnya. Selain itu ada beberapa jenis makanan yang perlu dihindari juga nih, selain dari kentang goreng ya, selain dengan goreng-gorengan, ada juga jenis yang lainnya. Masih kita akan bagikan ya, masih lumayan panjang untuk perjumpaan kita di siang hari ini. Di Persatu, kanal informasi dan inspirasi.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Benar, menghindari dengan makanan-makanan tertentu juga bisa membantu untuk program diet. Salah satu dari selain kentang goreng nih pendengar ya, seperti kue dan biskuit nih. Nah, kue dan biskuit ini juga menjadi makanan yang harus dihindari saat melakukan program diet. Ya, selain rendah kandungan nutrisi, cemilan ini juga tinggi gula ya. Jadi justru bisa meningkatkan berat badan. Dan kalori di dalamnya juga terbilang tinggi nih. Tetapi tidak memberikan efek kenyang ya, sehingga mungkin dari pendengar bisa kalau mengkonsumsinya dalam jumlah berlebih itu ya pastinya program jadi terganggu. Dan kalau ingin dari makanan manis selama diet, ini juga beberapa mungkin makanan pengganti bisa dicoba dengan seperti coklat hitam ya. Nah ini agak pekat nih. Jadi lebih baik ya. Karena selain dengan kaya kandungan antioksidan, konsumsi coklat hitam ini juga diyakini ternyata bermanfaat ya. Itu bisa menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh ya. Yang masih murni nih coklat hitamnya. Coklat yang masih ada pahit-pahitnya gitu. Selain itu juga bisa menghindari dengan mengkonsumsi yang satu ini. Ini paling sering mungkin dari pendengar yang nikmati es krim ya. Nah es krim ini seringkali juga menjadi pilihan makanan yang dikonsumsi, apalagi dengan cuaca saat ini yang jarang hujan ya kan ya, cuaca panas. Nah karena dari rasanya yang nikmat juga dan pastinya menyegarkan. Nah, tapi jangan juga dengan mengkonsumsi es krim ini ya, kalau misalkan sedang menjalani program diet. Karena kalori es krim ini dan juga kadar gulanya sangat tinggi, pendengar. Ya, boleh saja mengkonsumsinya ya dengan merasakan es krim yang kesegaran dari es krim segar gitu ya kan, apalagi di cuaca-cuaca panas gitu ya kan. Tapi lebih dianjurkan untuk membuatnya sendiri di rumah. Ya, itu bisa juga memanfaatkan bahan-bahan yang lebih sehat ya. Seperti buah-buahan segar dan juga dari yogurt. Nah, itu juga bisa menjadi pengganti gitu kan. Ya, dingin-dinginnya dapat lah ya, walaupun yogurt. Ya, tidak hanya dengan rendah kalori, es krim ini yang dibuat dari buah-buahan dan yogurt itu lebih menyehatkan ya, karena di dalamnya terdapat nutrisi yang bagus dibutuhkan tubuh ya, kayak bakteri Bacillus ya kan, yang positif tentunya ya kan. Nah, kita masih ada beberapa juga nih ya pendengar yang harus dihindari kalau misalkan dalam program diet supaya berhasil gitu. Nanti kita masih bagikan juga nih ya, selain dari kue biskuit dan juga dari es krim, kentang goreng, masih ada beberapa yang akan kita hadirkan untuk mengatasi nih ya program diet kita supaya tetap terjaga. Masih tentunya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dari beberapa menu makanan yang perlu dihindari ya untuk program diet yang sudah Ilham sebutkan sebelumnya ya, masih ada beberapa hal lainnya ya, seperti dari roti putih ini ya. Ya, mengkonsumsi roti putih ya dengan selai itu bisa menjadi pilihan sarapan yang praktis dan mengenyangkan. Selama untuk diet ini disarankan untuk mengganti ya roti putih dengan roti gandum ternyata. Karena kandungannya untuk serat sendiri itu lebih tinggi ya. Tinggi serat sehingga memberikan efek kenyang lebih lama kalau dari mengkonsumsi roti gandum. Jadi pilihan ini lebih baik ya, karena dari penelitian juga yang menunjukkan bahwa diet rendah kalori dengan menu roti gandum, apalagi roti gandum utuh, itu bisa menghilangkan lebih banyak lemak di perut daripada diet dengan menu roti putih dan nasi putih, pendengar. Nah, itu dia ya, roti putih bisa digantikan dengan roti gandum. Selain itu juga ada dari jenis makanan siap saji ini yang harus dihindari juga, yang umumnya tinggi kalori ya, dengan kolesterol, kandungan garam, dan juga rendah nutrisi. Ya, ini di kalau misalkan dikonsumsi secara berlebihan ya dari jenis makanan siap saji, itu bisa menyebabkan peningkatan dari berat badan yang signifikan ya. Jadi konsumsi makanan siap saji secara berlebihan juga itu dari resikonya sendiri seperti diabetes, penyakit jantung, dan juga kolesterol. Nah, itu dia yang perlu diwaspadai juga ya kalau misalkan terkait dengan makanan siap saji, pendengar ya. Ya, apalagi mungkin yang punya banyak kesibukan ya, jadi harus tidak sempat gitu ya kan di dapur untuk mengolah lagi, carilah makanan siap saji. Ya, itu dia. Untuk program diet sendiri berhasil dan kesehatan tubuh tetap terjaga, pendengar, sebaiknya juga menghindari ya untuk konsumsi dari makanan ini dan perbanyak dengan konsumsi yang lebih sehat ya, yang mengandung nutrisi seimbang. Nah, selain itu juga dengan makanan gula tambahan. Nah, ini juga yang perlu dihindari ya, karena produk makanan seperti berlaba rendah lemak atau bebas lemak tidak selamanya ternyata sehat, pendengar ya. Untuk memperkuat juga rasa makanan, biasanya ya gula tambahan ini seperti sukrosa, fruktosa, dan juga maltosa itu sering kali ditambahkan ke dalam makanan itu ya. Jadi bukan menjadi makanan yang baik dikonsumsi saat diet, karena selain bisa meningkatkan dari kondisi tubuh yang sedang menjalani program diet, jadi tidak bisa konsisten gitu ya. Jadi konsumsi makanan yang mengandung gula tinggi juga bisa meningkatkan resiko dari ya sama sih ya untuk yang sebelumnya, kalau konsumsinya berlebihan dari segi diabetes, obesitas, dan penyakit jantung bisa juga terjadi. Dan minuman kemasan juga nih ya, minuman kemasan ini ya seperti soda, kopi kalengan, ini juga yang perlu diperhatikan nih, jus buah kemasan ya itu memiliki kadar gula dan kalori yang tinggi. Dan kalau misalkan dikonsumsi secara berlebihan dari makanan-makanan tadi ya, atau minuman-minuman tadi, itu dapat memberikan dampak buruk untuk kesehatan dan meningkatkan dari kondisi tubuh, kondisi fisik ya, ya meningkat dari segi berat badan. Jadi lebih baik mengkonsumsi jus buah murni yang tidak diberi gula tambahan, ya, selain lebih sehat juga kebutuhan serat hariannya bisa tercukupi, pendengar. Nah, dengan membatasi berbagai jenis makanan dan minuman ya yang sudah Ilham jelaskan sebelumnya, ini juga disarankan berolahraga ya secara rutin 30 menit setidaknya ya sehari. Ini juga untuk meningkatkan metabolisme tubuh ya, jadi membuat tubuh membakar lebih banyak kalori. Nah, jadi hasil diet pun bisa diperoleh secara maksimal. Ya, kalau untuk mencapai berat badan ideal itu tidak bisa diperoleh secara singkat ya dan instan. Itu diperlukan juga konsisten, disiplin, dan kesabaran, dan proses untuk menjalaninya juga ya yang panjang. Nah, kalau misalkan dari pendengar belum berhasil mencapai berat badan ideal, ya, untuk menjauhinya saja perlu diperhatikan, ya, dengan beberapa menu-menu tadi yang Ilham sudah sebutkan. Jadi berbagai jenis makanan yang harus dihindari saat diet seperti ya, tadi, sebaiknya perlu juga untuk konsultasi ke dokter, ya, untuk menentukan rencana diet yang lebih sesuai, ya, dengan kondisinya kita seperti apa. Siapa tahu ada juga dari riwayat-riwayat kesehatan yang perlu diperhatikan. Nah, itu beberapa ya terkait dengan kesehatan atau program diet yang bisa

0: 96.7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ini jadi penghujung perjumpaan kita pada siang hari ini. Sudah menemani dari pagi tadi dari live siaran Piala Dunia yang menemani pendengar dan juga rangkaian dari Warta Berita Daerah. Dan Ilham juga sudah menemani untuk beberapa informasi di pagi hari ini sampai di perjumpaan kita untuk pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan waktunya Ilham pamit undur diri ya, karena ada rekan kita nanti yang akan melanjutkan perjalanan siang hari ini dari rekan Wulan, dan bersama dengan dialog yang menarik yang akan menemani Sultra siang ini ya untuk pendengar. Nah, Ilham pamit undur diri, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di siang hari ini. Kembali bertemu suara dengan saya Wulanda Sari yang akan mengawal Sultra siang ini hingga tuntas nanti sampai di pukul 19 malam waktu Indonesia Tengah. Tentunya seperti biasa, beragam rangkaian mata acara pilihan akan kembali kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Kita awali dengan idola anak cerdas Indonesia.

0: Indonesia.
1: Hello everybody, welcome to ACI, Smart Kids of Indonesia at RRI Kendari.
0: Produksi Radio Republik Indonesia Kendari. Idola anak cerdas Indonesia siang hari ini untuk edisi di tanggal 5 Juli 2026, tepatnya di hari Minggu, kembali kita bersama untuk di program ini untuk Sultra Siang, idola anak cerdas Indonesia, pendengar ya. Jadi idola anak cerdas Indonesia ini kembali kita ingatkan lagi untuk Anda, kita baginya itu 3 segmen. Pertama segmen aku ingin tahu, kemudian kita akan berbincang atau berdialog bersama dengan anak-anak cerdas Indonesia juga, dan sama gurunya pastinya ya, kita akan berbincang juga untuk di siang hari ini. Dan terakhir nanti kita akan menyapa teman-temannya di sekolah pastinya. Spesial siang hari ini kita kedatangan tamu dari SD Negeri 95 Kota Kendari. Mungkin kita sapa terlebih dahulu ya, mereka yang sudah dari flyer sudah ada di studio untuk siang hari ini. Kita bersama dengan adik Nur Fitria Ramadhani. Halo, assalamualaikum. Ngomong dong. Waalaikumsalam. Iya, cantik ya. Halo, apa kabarnya hari ini, Nak?
2: Baik.
0: Alhamdulillah baik. Kemudian di sampingnya, ini kakak panggilnya apa nih? Nama panggilnya apa, siapa?
2: Akira.
0: Oke, adik Akira bersama dengan Muhammad Ahsan Adam Pratama. Halo, Adam. Adam ya?
2: Iya.
0: Ini panggilannya Adam. Ini kalau yang ikut di RRI pasti tahu nih, pernah ikut fashion di RRI, betul kan?
2: Betul.
0: Kalau Akira tadi dia ini anak-anak berprestasi, dia pernah mendapatkan juara favorit tren model Indonesia di Jakarta. Ini kegiatan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi, betul ya, Nak ya?
2: Iya.
0: Keren. Kemudian kita juga bersama dengan Pak Gurunya ya. Ada Guru Pak Gusamin, SPD. Assalamualaikum Pak Guru.
3: Waalaikumsalam.
0: Baik, Pak Guru kabar sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Oke deh. Bersama juga dengan Ibu Gurunya, Ibu Guru Pendamping, ada Ibu Marwa Listiawati, SPD. Ibu Guru, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Kabar sehat, Bu Guru?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kita bersama untuk di segmen kali ini, untuk idola anak cerdas Indonesia, kita bakal berbincang dengan anak-anak cerdasnya nih dari sekolahnya ya, Pak Guru, Ibu Guru ya. Dan tentunya Anda juga yang menonton kami di YouTube RRI Kendari, boleh kalau mau sematkan komentar juga di YouTube kami, silakan ya. Pendengar kita pokoknya sampai di jam 12 deh, kita bersama ngobrol seputar idola anak cerdas. Ini mereka jadi idola anak cerdas karena memang mereka cerdas dan berkompeten di bidangnya masing-masing. Fashion ya?
2: Iya.
0: Fashion. Nanti kita bakal lebih jauh lagi berbincang mengenai kejuaraannya yang didapatkan, kemudian prestasi-prestasinya. Terus kita mau tahu juga apa sih sebenarnya kunci rahasianya supaya bisa juara fashion. Nanti kita berbincang boleh ya?
2: Boleh.
0: Tapi kita masuk di segmen pertama dulu. Kita masuk di segmen Aku Ingin Tahu, pendengar.
5: Apa ya? Apa sih? Aku ingin tahu. Hah? Aku ingin tahu.
0: Nah, untuk di segmen Aku Ingin Tahu ini, pendengar, kita akan membahas mengenai apa yang mesti kita tahu. Nah, banyak sih sebenarnya kemarin yang ingin kita tahu juga, kenapa pelangi berwarna-warni, Bu Guru ya, Pak Guru izin. Kemudian juga kenapa kok air laut rasanya asin. Nah, yang hal-hal seperti itu gitu loh. Nah, adik-adik pernah enggak adik-adik itu berkeringat ketika bermain?
2: Pernah.
0: Itu kira-kira karena apa ya? Itu orang itu beraktivitas, berolahraga, main atau makan mungkin ya, tiba-tiba langsung berkeringat. Kenapa ya itu kira-kira ya? Kenapa kira-kira? Kalau dari Akira sendiri kenapa Akira? Kenapa? Ayo, gara-gara apa coba? Karena terlalu serius mungkin bermain ya? Kalau dari siapa lagi namanya? Yang cowok?
3: Adam.
0: Ah, kalau Adam apa, Adam? Orang berkeringat karena apa tuh? Kira-kira?
6: bisa makan.
0: Iya sih sebenarnya kalau pertanyaan ini mungkin orang kadang bingung Bu Guru ya, Pak Guru ya, kok bisa berkeringat ya ketika pas kita lagi main layangan atau mungkin lagi pas lagi fashion tiba-tiba langsung berkeringat, takut, gemetar gitu kan ya. Nah ternyata kalau kita mau tahu nih adik-adik dimanapun Anda berada, kenapa kita berkeringat saat bermain, ternyata tuh jawabannya itu sangat menarik. Jadi saat kita aktif bergerak, otot-otot di dalam tubuh itu akhirnya bekerja keras. Nah seperti itu, kayak mobil tuh, tiba-tiba mobil yang dikasih panas langsung dia berputar semua. Nah itu sama otot-otot yang ada di dalam tubuh kita. Melalui pori-pori dia keluarkan keringat. Jadi ketika kita keringat menguap ke udara, panas dari permukaan kulit akhirnya ikut terbawa di suhu tubuh kita. Makanya kenapa keluarlah keringat itu. Dan tahu tidak yang menariknya, keringat itu adalah salah satu cara alami tubuh untuk menjaga agar suhu tubuh kita tuh tetap normal. Jadi tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas juga. Karena kalau tidak ada keringat dan pori-pori yang ada di dalam tubuh kita, itu biasa kalau cuaca panas bisa terbakar kulitnya. Menarik kan? Jadi tahu kan kenapa? Jadi tahu kenapa kalau kita itu mainnya tiba-tiba berkeringat, lari-larian di sekolah tiba-tiba berkeringat. Nah ternyata itu menarik kan informasinya. Dan ini mudah-mudahan jadi informasi juga untuk adik-adik cerdas di luar sana. Ini untuk segmen Aku Ingin Tahu, pendengar di kebersamaan kita minggu ini. Kita tinggalkan Aku Ingin Tahu, kita bakal berbincang bersama anak-anak cerdas ya di sini ya di studio, dan teman-teman juga yang menonton kami di YouTube RRI Kendari. Selamat siang untuk Anda semua. Kita bersama dengan anak-anak cerdas lagi yang ada di studio bersama saya, ada Akira dan juga Adam. Nanti kita bakal lebih jauh berbincang sama mereka, sama gurunya juga pastinya. Namun satu buah lagu dulu kita hadirkan ya ke ruang dengar Anda. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi, Cak Arnas mau lewat. Lacak, anak pintar dan cerdas.
1: Segmen Lacak Anak Cerdas dan Pintar. Waduh, anak cerdas Indonesia kurang lengkap rasanya kalau kita tidak berbincang bersama anak-anak cerdasnya. Nah, sebelum kita ke anak-anak tersebut yang ada di studio pendengar, mungkin kita mau ke Pak Guru dulu deh. Pak Guru, ini sebagai guru perwalian juga yang memegang perwalian kelas. Kalau Pak Guru sendiri melihat, kalau dari SD 95 Kota Kendari ini yang mampu meraih prestasi di bidang non-akademik, perasaannya seperti apa, Pak Guru?
2: Wah, kalau
1: boleh mic-nya di ya agak dekat sedikit.
2: Kalau dari pribadi luar biasa, luar biasa sih, karena bisa melihat anak-anak bisa kompetensinya bisa dia kembangkan, bisa dia salurkan mengikuti berbagai kegiatan lomba dan seterusnya. Dan ini juga sejalan dengan misi sekolah.
1: Oh gitu.
2: Ibu Sumiati Liambo selaku kepala sekolah kami di SD 95 itu menekankan bahwa kompetensi siswa itu tersalurkan, kita support baik itu dalam lomba nasional, daerah, dan luar biasa respon dari kepala sekolah. Jadi kalau ada kegiatan, dia mensupport kegiatan tersebut, terus memfasilitasi guru-guru, terutama untuk siswa. Luar biasa untuk perhatian dari kepala sekolah sendiri.
1: Dan itu memang kepala sekolah memang sudah gaungkan itu dari awal ya?
2: Dari awal,
1: iya. Oke deh, jadi memang SD 95 Kendari ini memang selain prestasi non-akademik, mereka juga mengumpul prestasi akademik berarti ya?
2: Iya.
1: Keren dong pasti. Tapi kalau menurut Pak Guru sendiri nih, memang seberapa penting sih sekolah itu memberikan ruang kepada siswa untuk mengembangkan kompetensi mereka, Pak Guru?
2: Ya, kami di sekolah sendiri kan selain kegiatan akademik seperti pembelajaran intrakurikuler, kegiatan kokurikuler termasuk kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan, kami juga non akademik itu berusaha bagaimana caranya siswa ini kompetensi yang mereka miliki termasuk prestasi yang mereka dalami baik itu kegiatan di luar, les dan sebagainya, itu kita tampung di sekolah. Terus kalau ada kegiatan, kami kepala sekolah dan guru-guru itu cepat mensupport.
1: Oh, langsung ya?
2: Langsung diikutkan, karena salah satu misi sekolah.
1: Jadi tidak boleh ketinggalan dong ya.
2: Tidak
1: boleh ketinggalan. Jadi memang ya memang informasi harus cepat dan akurat juga. Dapat informasi langsung kasih ikut murid-muridnya. Keren. Nah, kalau untuk Ibu Marwa, Ibu Marwa kan Ibu kan ini sebagai guru pendamping juga nih. Nah, dan kalau menurut Ibu sebagai guru pendamping nih ya, ini gambarnya sebagai guru pendamping, biasanya apa sih yang sering dihadapi anak-anak tuh ketika ingin tampil begitu, Bu?
3: Biasa mereka itu pada saat tampil pasti ya pasti ada rasa grogi kan.
1: Iya, pasti
3: grogi
1: ya.
3: Untuk tampil di depan panggung pasti, tapi kita juga sebagai guru yang mendampingi kita harus kasih semangat kalau itu untuk tampil harus berani tampil ke depan, buang rasa groginya, pokoknya selalu support dan kasih semangat.
1: Nah, Bu, kalau guru pendamping tiba-tiba anaknya sudah mau tampil deh, banyak sekali orang.
3: Iya.
1: Ibu gurunya seperti apa tuh ambil keputusannya seperti apa?
3: Ya, kalau itu juga biasa sering kita temui pada saat anak-anak apabila sudah giliran dia untuk tampil di panggung, tiba-tiba langsung down, gitu kan?
1: Betul.
3: Langsung down. Di situ gerakan guru itu harus cepat, harus memiliki 1000 cara.
1: Ini yang gunanya guru pendamping ya.
3: Bukan hanya saja sebagai guru, tetapi bisa jadi konseling, pokoknya jadi teman. Jadi kita harus itu merayu, pokoknya harus banyak merayu sehingga anak berani untuk tampil ke panggung.
1: Moodnya anak-anak kan biasa susah ditebak ya.
3: Iya, betul sekali.
1: Jadi memang sebelum tampil tuh harus dibangun dulu.
3: Dibangun moodnya, dulu moodnya, kasih senang. Pokoknya aja bercanda dulu.
1: Kalau peran orang tua, seberapa penting?
3: Kalau menurut saya, untuk peran orang tua sangat penting. Kenapa untuk dibilang sangat penting? Karena itu anak mereka pada saat tampil, pasti itu ada dukungan dari orang tua.
1: Pasti.
3: Orang tua yang
1: memfasilitas
3: semua,
1: support apa,
3: semua,
1: ya betul.
3: Seperti begitu. Peran orang tua itu sangat penting, dan bagi orang tua juga yang anaknya sudah, maksudnya mengetahui kalau anak mereka itu berprestasi, pasti juga tuh orang tua sangat bangga kan. Karena juga selain membawa nama sekolah, juga membawa nama orang tua.
1: Iya, pasti kan disebut anaknya siapa itu.
3: Ah, betul sekali.
1: Betul ya Pak Guru ya. Aman. Sejauh ini masih aman ya Pak Guru, Bu Guru ya. Aman, aman. Kita ngobrol sama anak-anak cerdas deh, ada Adam dan juga Akira. Akira boleh dong diperkenalkan nama, usia, juga asal sekolahnya dari mana boleh, supaya mungkin yang mendengarkan kita di pagi hari ini, siang hari ini, ih siapakah itu yang bicara di studio? Kita tidak kenal. Kenalkan dong namanya. Boleh dari sekolah mana, silakan. Akira dulu deh. Akira.
4: Ya. Nama saya Akira. Nama panjang Nur Fitria Ramadhani. Okay. Umur saya 10 tahun. Dan saya bersekolah di SD Negeri 95 Kendari.
1: Nih, keren. Adam, perkenalkan diri juga Adam. Ah, ayo Adam deh. Ayo Adam.
5: Nama saya Adam. Panggil Muhammad Ahsan Adam Pratama.
1: Keren.
5: Umur saya 10 tahun. Saya bersekolah di SD Negeri 95 Kendari.
1: Nih, keren. Memang sudah kayaknya sudah ada bibit-bibit fashion gitu loh Bu Guru ya, Pak Guru.
3: Iya, betul.
1: Saya Adam dari sekolah 95 Kendari. Keren. Nah, Adam dan juga Akira, awal mulanya tertarik sama dunia fashion itu sejak kapan? Akira dulu boleh.
4: Saya 2022.
1: Berarti iya. Masih kelas berapa tuh?
4: Kelas 2.
1: Kelas 2 SD. Iya. Sudah suka dunia fashion. Iya. Kenapa suka dunia fashion? Kan banyak. Ada palang merah, ada pramuka, ada taekwondo, ada karate. Kenapa pilihnya fashion?
4: Karena kalau fashion saya bisa belajar percaya diri.
1: Ih, keren.
4: Terus? Belajar jalan, belajar menampilkan baju Indonesia.
1: Ih, cantik ya. Pasti ya, itu yang disukakan ya. Kalau cewek-cewek, pasti. Kalau Adam sukanya dunia fashion itu sejak kapan?
5: Awalnya saya senang melihat ibu saya mendesain pakaian.
1: Oke.
5: Dan rasanya ingin mencoba, serta menampilkannya di panggung.
1: Oh, ibunya suka desain pakaian ya?
5: Iya.
1: Keren, berarti kalau setiap tampil ibunya sendiri yang mendesain dong? Oh, kakak kira di Ivan Gunawan. Keren lah pastinya. Nah, tapi yang membuat sampai sekarang suka dengan dunia fashion itu apa? Selain suka dengan memang dilihat dari orang tua, kemudian juga memang suka, memang ingin menampilkan yang terbaik, ciri khas daerah. Selain itu apa? Memang kemauan sendiri ya? Atau kemauan orang tua nih?
4: Kemauan sendiri.
1: Kemauan sendiri. Kalau Adam?
5: Mungkin dari sekolah.
1: Dari sekolah? Itu dipilihnya pas memang ada memang angkat tangan sendiri atau memang dipilih dari gurunya?
5: Ya, dipilih.
1: Dipilih, karena mungkin dilihat memang ganteng. Terus juga mungkin waktu tampil di hari-hari kan bisa kita lihat ya. Keren ya. Waktu tampil di hari-hari lawan berapa banyak orang? Banyak kan?
5: Banyak.
1: Pakaian-pakaian apa itu waktu? Kalau Adam pakaiannya pakai baju apa?
5: Baju warna merah.
1: Warna merah. Itu ibu yang desain sendiri?
5: Ya, atau dibeli saja.
1: Oh, dibeli. Dibeli saja. Oke deh. Kalau prestasi yang sudah diraih di dunia fashion apa saja, Nak? Kalau boleh tahu, Akira.
4: Saya pernah juara satu di Ambon pas fashion tema Imlek.
1: Tema Imlek.
4: Iya.
1: Jadi pakaian Imlek.
4: Iya.
1: Keren di Ambon ya?
4: Iya.
1: Oke. Terus kalau Adam?
5: Waktu itu tahun 2021 saya juara 3 fashion show di RRI.
1: Wih, keren. Dan, itu, terus?
5: Dan di tahun 2025 saya juara Harapan 2 fashion show di Unsultra.
1: Wih, keren. Keren. Jadi memang sudah dapat pernah menyandang predikat juara. Nah, itu anak cerdas. Tapi di sekolah aman tidak pelajarannya? Di kerja ada PR-nya?
5: Kerja.
1: Pak, kita cross check sama Pak Guru. Pak Guru bagaimana mereka Pak Guru kalau di sekolah?
2: Ya kebetulan saya perwalian dari Nak Adam. Kalau Adam sendiri itu juara satu.
1: Juara satu di kelasnya?
2: Juara satu di kelasnya.
1: Masya Allah, keren. Jadi memang PR-nya tidak ada yang terbengkalai ya.
2: Alhamdulillah tidak ada.
1: Jangan sampai karena Adam sudah juara jangan bisa kerja PR Pak Guru. Boleh kak, kan saya sudah juara mini.
2: Oh tidak boleh.
1: Oh tidak boleh. Yang paling menarik ketika mau tampil itu apa? Perasaannya seperti apa? Apa yang paling dirasakan ketika pas mau tampil ikut satu pentas?
4: Rasanya kayak deg-degan tapi senang juga.
1: Senang? Kenapa senangnya?
4: Kayak bisa tampil di depan semua orang.
1: Oh, jadi suka kayak di weh keren Akira, kayak begitu senang.
4: Iya.
1: Kalau Adam, apa yang paling dirasakan ketika pas tampil, Adam, di banyak orang?
5: Grogi di atas panggung.
1: Tapi bisa diatasi?
5: Bisa.
1: Bagaimana caranya diatasi groginya?
5: Berlatih lebih banyak dan berpikir positif.
1: Oke deh, Ibu Marwa. Kalau kita lihat kan anak-anak ini cerdas ya. Mereka itu walaupun mungkin sudah dibekali dengan orang tua, briefing dengan segala macam, tapi kan menyampaikannya kepada orang kan itu tidak mudah.
3: Betul sekali.
1: Kalau Ibu melihat potensi-potensi anak-anak begini seperti apa, Bu? Kalau dari SD dari Ibu sendiri nih, seperti apa Ibu lihat anak-anak cerdas loh mereka?
3: Iya, anak-anak cerdas. Saya sangat bangga. Terus juga selain mereka berprestasi di bidang prestasi mereka itu ya akademik, ternyata mereka juga juara kelas. Dan selain juga itu, mereka nih salah satunya barangkali kalau saya lihat dari SD 95 sudah memiliki bibit-bibit sejak dini yang betul, harus terus-terus dikembangkan.
1: Tapi sejauh ini nilai-nilai yang selalu Ibu tanamkan kepada anak-anak itu seperti apa, Bu?
3: Tentunya itu disiplin, Bu. Salah
1: disiplin,
3: satunya itu
1: ya,
3: salah satunya itu yang terpenting itu disiplin, terus juga jujur. Nah, itu salah satu disiplin, jujur dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini dalam hal itu tugas-tugas yang diberikan di sekolah dari guru-gurunya itu harus selesaikan dulu. Kalau untuk misalnya jika ada pertandingan, dia itu harus menduluankan dulu tugas di sekolah. Setelah itu sudah selesai, ya dari mereka-mereka saja yang bisa mengatur waktu.
1: Mengatur, gitu,
3: ya. Ya. Yang penting tugas dari sekolah tidak diabaikan.
1: Itu sih yang paling utama. Jangan sampai ikut-ikut lomba yang di pelajaran akademik sudah nol hasilnya.
3: Betul.
1: Tidak bagus juga. Nah, ini kalau guru perwaliannya nih, Pak Guru, mendampingi anak-anak siswa seperti mereka Adam nih. Anak-anak siswa berprestasi ya, sudah bisa dibilang seperti itu. Tanpa mengabaikan mereka punya akademik. Kalau Pak Guru sendiri, kiatnya kalau dalam kelas seperti apa, Pak Guru?
2: Ya, kalau di sekolah kan, apalagi sekarang sudah kurikulum merdeka, itu salah satunya ada pembelajaran diferensiasi. Jadi kalau untuk anak Adam ini, karena kemampuannya sudah lebih dari teman-temannya, biasanya saya kasih pengayaan.
1: Soalnya
2: saya lebih tingkatkan lagi.
1: Beda dari teman-teman yang lain lagi?
2: Beda dari teman-temannya. Karena dia, kalau di kelas, cenderung cepat selesai. Komunikasi selalu cepat sekali selesai.
1: Jadi dia juga berprestasi di bidang akademik.
2: Betul,
1: ternyata
2: sekali.
1: Ya. Oke. Terus anak-anak yang lain melihat Adam seperti apa? Apakah mereka ada kecemburuan atau apa dalam kelas, Pak Guru?
2: Kalau Adam sendiri, saya lihat kalau dari sosial nasionalnya dengan teman-temannya luar biasa. Tidak pernah itu saya lihat Adam bertengkar.
1: Dalam kelas.
2: Dia di kelas.
1: Jadi keren ya. Jadi dia bukan kayak saya nih bukan ya, tidak ya Pak Guru
2: tidak,
1: ya.
2: Tidak seperti itu Adam.
1: Keren. Kalau menurut Pak Guru sendiri sebagai guru perwalian, menjaga keseimbangan antara belajar kemudian juga dengan mereka punya hobi itu yang sebaiknya anak-anak lakukan dan orang tua juga mensupportnya seperti apa?
2: Sebenarnya itu kalau kami dari guru ya paling memfasilitasi, intinya pada sama orang tua. Kalau orang tua siap mendukung, memfasilitasi, maka kami siap dari sekolah untuk mengikutkan kegiatan lomba dan sebagainya. Intinya memang dari orang tua.
1: Karena percuma sih ya kalau walaupun anak-anaknya berprestasi kemudian juga tidak didukung dengan support orang tua, kan agak susah ya, Bu Guru.
2: Agak susah kami.
1: Apalagi ikut lomba ya, Bu Guru.
3: Harus ada kerjasama.
1: Iya kan, namanya lomba dari bajunya. Semuanya keluar budget ya. Kan tidak mungkin baju hari ini dipakai lagi besok untuk tampil. Jadi memang dukungan orang tua ini menjadi sangat penting.
2: Sangat penting.
1: Kalau boleh tahu, nilai karakter apa yang Pak Guru lebih genjot ditanamkan kepada anak-anak di perwalian, Pak Guru?
2: Kalau saya sih itu pendidikan karakter.
1: Pendidikan karakter.
2: Itu yang paling utama. Jujur, adil, ya seperti itu. Tidak boleh membuli.
1: Anak-anak sekarang kan pintar mereka ya. Sudah pintar kayaknya. Sudah lebih pintar daripada gurunya. Jadi itu nilai karakter yang ditanamkan.
2: Iya, itu yang lebih utama menurut saya sih.
1: Iya sih,
2: itu
1: karena kan betul anak-anak sekarang kan kalau tidak dibekali dari saat ini bisa jadi mungkin mereka cenderung jadi pembuli nanti di sekolah. Apalagi lingkungan sekolah, guru-guru mungkin kayak lepas biarkan itu anak-anak, dia memang sudah nakal memang. Ya, ya tidak boleh begitu juga kali tidak ya. Tidak boleh. Jadi memang ketika ada anak yang, tapi Pak Guru, kita penasaran kalau ada anak yang misalnya cenderung lebih aktif dalam tanda kutip nih, bisa dibilang ih dia selalu mengganggu temannya lah. Kan ada yang berprestasi juga dalam kelas nih, terus datanglah si pengacau ini mengganggu, mengganggu anak-anak yang lain atau seperti apa. Kalau dari guru perwalian itu seperti apa mereka mensiasatinya Pak Guru? Dipisahkan kah mereka atau
2: enggak juga? Enggak perlu dipisahkan. Mungkin kalau saya dapat seperti itu, mungkin ada anak yang memang suka cari perhatian.
1: Cari perhatian ya, bukan nakal berarti ya.
2: Sebenarnya dia suka cari perhatian, hanya wujudnya dia itu jadikan utamanya.
1: Supaya diperhatikan gitu.
2: Diperhatikan oleh gurunya. Kalau saya dapat siswa seperti itu, paling saya kasih duduk di depan supaya lebih dekat dengan saya, supaya saya lebih perhatikan.
1: Oh, jadi dikasih duduk di depan.
2: Kasih duduk di depan.
1: Jangan di belakang karena kalau di belakang tambah main-main.
2: Tambah panas, main-main.
1: Kalau dulu kan kita lebih pilih di belakang biar tidak diperhatikan guru kan ya. Jadi kalau yang murid-murid seperti itu memang mestinya harus disimpan di depan kali ya.
2: Iya.
1: Biar mereka tuh jadi kalau cari perhatian ya dapat perhatian, perhatian betul. Oke deh, kita ke Akira dan juga Adam. Adam, kalau Adam mendapatkan ide itu memadukan pakaian, memang dari Adam sendiri atau dari ibu yang pilih?
4: Dari ibu.
1: Dari ibu.
4: Atau juga dari coach.
1: Dari coach juga.
4: Iya.
1: Oh, tapi selama ini, sejauh ini Adam suka-suka saja yang dipilihkan.
4: Iya.
1: Oh iya, kalau Akira?
4: Sama, ibu juga.
1: Ibu juga yang punya desain itu ya.
4: Iya.
1: Oh keren. Hobinya apa sih selain fashion?
4: Menyanyi.
1: Iya. Akira pintar menyanyi ya?
4: Bisa.
1: Bisa? Oh, kita dengar deh coba. Coba deh. Satu bait, dua bait boleh. Lagu apa yang disuka? Pop atau apa nih?
4: Saya suka lagu Teganya.
1: Teganya. Yang mana tuh, lagu dangdut ya?
4: Bukan.
1: Lagu yang mana? Yang mana? Coba deh, mic-nya kasih rapat deh, boleh kita dengarkan suaranya boleh. Mana sih suaranya? Coba.
4: Apa di?
1: Lagunya yang paling disenangi, lagu yang paling disuka. Siapa? Yang sering dinyanyikan di kamar mandi deh, biar kita dengar suaranya.
4: Itu lagunya Leodra yang Teganya Kau.
1: Teganya Kau, coba kita dengarkan. Coba.

0: Oh, suaranya memang bagus juga, makanya dia suka suka bernyanyi ya. Keren. Pernah ikut lomba nyanyi juga ya?
1: Enggak.
0: Belum pernah. Kenapa enggak dicoba? Kan suaranya bagus. Tapi suka fashion dan suka dunia nyanyi.
1: Suka.
0: Suka. Oke deh. Kalau Adam selain fashion sukanya apa, Adam?
2: Sepak bola.
0: Sepak bola. Aduh, keren. Yang disuka siapa? Ayo di sepak bola. Pemain andalannya siapa?
2: Lionel Messi.
0: Lionel Messi. Aduh, kakak kira yang zoo. Nomor 7 ya, guys. Oke deh, karena kita kan ini prestasinya lebih kita fokuskan ke fashion. Jadi memang banyak juga sebenarnya anak-anak yang menyukai dunia lain selain fashion. Ada sepak bola, ada ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi guru. Banyak sih sebenarnya, tapi memang ini kita kalau Akira dan Adam ini masih cenderung di dunia fashion. Boleh dong, kita juga mau lihat kalau jalan fashionnya seperti apa sih pas ikut lomba. Boleh nggak ditampilkan?
1: Nggak, takut.
0: Ih, jangan dong. Kita mau lihat kayak jalan di catwalk begitu. Kita mau lihat dong. Boleh lah satu kali. Boleh ya?
1: Boleh.
0: Berpasangan dong. Boleh ya? Di situ dia di belakang jalannya. Bang Awi, tolong dong Bang Awi kameranya. Ah, coba dia berdiri. Lepas dulu nak ininya, mikrofon ya. Terus berdiri di situ, kita lihat penampilan dari Akira dan Adam. Weh, keren. Kita lihat di YouTube nanti ya. Boleh. Tunggu di setting dulu sama Bang Awi. Bang Awi tolong dong. Ah, nanti di setting dulu kameranya. Kerja lagi Bang Awi. Ya, dari situ nak. Oke deh, coba deh jalan. Berpasangan sama Adam boleh enggak? Nah, kita lihat deh penampilan dari Akira dan Adam. Coba jalan kayak di catwalk. Wuis, wuis, keren. Keren, mantap. Waduh. Wih, keren. Hebat Bu Guru ya, Pak Guru ya. Jadi memang mereka ini anak-anak berprestasi. Jangan takut dong. Kan biar dilihat nih sama yang nonton di YouTube. Jadi nanti kalau sudah besar buka YouTube-nya RRI Kendari, lihat, ih, saya pernah paling tampil di RRI Kendari. Karena tidak hilang nih jejak digitalnya nih sampai kapanpun itu. Sampai besar, sampai SMP, SMA, nanti bisa dilihat kembali. Jadi kenang-kenangan juga pastinya ya. Kita mau tanya juga deh Adam sama Akira. Pernah enggak rasa takut ketika mau tampil?
1: Pernah.
0: Pernah. Cara mensiasatinya seperti apa kalau Akira?
1: Kalau saya caranya tarik nafas, senyum, terus ingat kata ibu.
0: Apa kata ibu?
1: Kata ibu, kamu pasti bisa.
0: Kamu pasti bisa. Oh, kakak kira uang harianmu saya kurangi kalau uang jajannya saya kurangi. Enggak ya. Kamu pasti bisa. Itu ibunya selalu berkata seperti itu.
1: Iya.
0: Kalau Adam, ketika pas takut, canggung, lihat banyak penampilan, apa yang Adam lakukan?
2: Saya latihan di depan kaca setiap hari, dan juga mengikuti latihan di sekolah.
0: Latihan di sekolah juga.
2: Ya.
0: Cara bagi waktunya, kapan belajarnya, kapan latihannya, itu seperti apa, Adam?
2: Pagi hari saya sekolah. Sorenya saya latihan fashion show. Dan malamnya saya lagi belajar di rumah.
0: Oh, lanjut belajar lagi di rumah. Kalau Akira?
1: Kalau saya lumayan sama Adam. Saya pagi itu pergi sekolah, pulang belajar, terus malam atau sorenya itu saya pergi berlatih.
0: Berlatih? Yeah. Itu setiap hari ya?
1: Tidak, seminggu 3 kali.
0: Seminggu 3 kali. Wih, keren. Nah, jadi memang ini percaya diri harus ya?
1: Harus.
0: Harus. Itu dibangun percaya dirinya seperti apa? Cara bangunnya biar percaya diri? Kalau Akira? Bagaimana?
1: Kayak gimana ya?
0: Cara bangun percaya dirinya, itu dari dalam diri sendiri ya?
1: Iya.
0: Timbul sendiri? Oke. Kalau Adam?
2: Sama, saya sama Akira.
0: Nah, sama ya?
2: Iya.
0: Targetnya, impiannya ke depan seperti apa kalau Akira?
1: Target apa ya?
0: Target ke depannya, misalnya mau jadi
1: cita-cita.
0: Iya, boleh kalau cita-cita.
1: Saya mau jadi model profesional.
0: Model profesional.
1: Iya.
0: Ih, keren. Internasional ya.
1: Iya.
0: Wah, keren. Kalau Adam?
2: Saya desainer. Fashion.
0: Designer fashion. Jadi kalau pakai baju sendiri, ikut fashion sendiri karena sudah pakai bajunya. Ih, keren memang ya, ya, ya. Itu impiannya ke depan. Nah, pernah enggak merasa bosan deh dengan dunia fashion?
1: Enggak
0: pernah? Enggak. Kalau Adam?
2: Enggak pernah juga.
0: Enggak pernah ya, jadi memang suka fashion?
1: Suka.
0: Iya. Tantangannya ada enggak?
2: Ada.
0: Apa tantangannya, Adam?
2: Sound systemnya lebih nyaring.
0: kalau mau tampil ya, sound systemnya nyaring. Jadi kenapa terganggu enggak?
2: Terganggu. Ditambah lagi banyak peserta yang terlihat bagus.
0: Oh, jadi itu ada dalam hati. Oh, bisakah saya tidak ini? Bisakah saya tidak? Tapi dibuktikan ternyata bisa. Iya. Kalau Akira, ada tantangan enggak Akira?
1: Kalau Akira ada.
0: Tantangannya apa?
1: Akira kadang-kadang takut dilihat banyak orang.
0: Takut dilihat ya ketika pas tampil ya. Jadi Akira tapi tutup mata saja langsung tampil, bismillah.
1: Iya.
0: Oh, tapi bisa dilewati kan. Buktinya kan dapat juara. Kan ya. Betul. Kita jeda dulu pendengar ya. Pokoknya seru deh kalau berbincang sama anak-anak mah, karena memang potensi mereka tuh luar biasa ya Bu Guru ya, Pak Guru. Jadi memang apalagi anak-anak yang sepantaran usia mereka, usia masih terbilang muda sekali gitu loh. Jadi dengan percaya dirinya, kemudian tekunnya mereka ikuti apa kata coach dan orang tuanya, itu menjadi sangat-sangat harusnya menjadi contoh bagi anak-anak lain ya. Karena memang Pak Guru, menurut Pak Guru sedikit deh, enggak ada kan Pak Guru anak-anak yang tidak bisa?
3: Semua bisa.
0: Asal?
3: Berlatih. Itu berlatih, fokus, ya, percaya diri.
0: Kalau Bu Guru, enggak ada kan anak-anak yang tidak bisa Bu Guru?
4: Kalau saya itu katakan anak-anak enggak ada yang gagal, semua bisa, semua juara, semua sang bintang, hanya prosesnya saja ada yang cepat dan ada juga yang lambat.
0: Iya, itu sih ya. Jadi memang tidak ada anak-anak yang tertinggal sebenarnya.
4: Betul sekali.
0: Kan biasanya kan sekarang biasa kalau dilihat ya, apalagi kalau sudah nonton teman-temannya nih ada di YouTube, mereka itu enak karena mereka sudah ada memang pengalamannya. Tapi kan sebenarnya pengalaman itu dibangun dari memang masih kecil ya, harusnya ya.
3: Iya.
0: Dan ini peran orang tua kayaknya dalam hal ini ya.
4: Harus peran orang tua ikut adil.
0: Jadi memang potensi anak itu kita harus cari gitu loh. Nggak ada anak yang tidak bisa kayaknya ya.
4: Betul, semuanya bisa.
0: Semuanya bisa. Karena ala bisa karena biasa gitu. Jadi kalau memang suka fashion ya kenapa tidak digenjot di dunia fashion gitu kan ya. Aduh, jadi seperti itu. Kita masih bakal berbincang, bolehlah sedikit kurang lebih sekitar ya 15 menit lagi. Namun sebelum itu kita jeda dulu pendengar ya. Kita hadirkan satu buah lagu dari lagu anak kali ya. Kita sukanya lagu anak apa nih anak-anak? Akira,
4: lagu apa
0: sukanya kalau lagu anak-anak?
1: Kalau lagu anak-anak,
0: Joshua?
1: Balonku.
0: Balonku ada 5, kita dengarkan di radio, boleh enggak ya? Balonku ada 5. Oh, ternyata ada. Kita dengarkan ini deh, Balonku ada 5 untuk Anda, biar kita mengingat kembali masa-masa kecil ketika ulang tahun. Balonku ada 5 untuk Anda pendengar. Kita jeda lagu dulu, jadi setelah itu kita masih kembali bersama untuk di Anak Cerdas Indonesia.

0: 96.7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih terus bersama dengan kami di segmen Anak Cerdas Indonesia. Masih bersama dengan Akira, juga Adam, ada Pak Guru juga dan Ibu Guru yang senantiasa masih membersamai kami untuk di siang hari ini. Ternyata di YouTube juga sudah rame. Rame ternyata di YouTube ya. Yang nonton di YouTube juga rame. Kami juga di grup juga sudah pada rame nih, di tap-tap layar apalah segala macam. Ternyata ada yang komen SD Negeri 95 hebat. Semangat anak-anak hebat, katanya. Semangat adik Akira. Nah, katanya seperti itu. Terbaik adikku Akira sayang. Nah, itu juga ada tuh. Semangat belajar, katanya. Ada Pak Gurunya juga, contohkan jalan catwalk. Berat.
2: Kayaknya bisa-bisa.
1: Berat ya Pak Guru ya. Karena kayaknya kalau kita ngobrol tadi di luar, kayaknya sudah melepaskan catwalk itu, dunia catwalk sudah sekitar 20 tahunan ya Pak Guru. Dan itu kelas internasional, tidak bisa kalau dipakai di nasional ya Pak Guru ya.
3: Iya.
1: Apalagi provinsi ya, enggak bisa ya. Berat. Nah, oke, untuk Anda pendengar boleh ya sematkan komentar Anda, jadi nanti kita bakal bacakan langsung juga di studio, boleh lah pastinya. Kita masih punya 10 menit lah kebersamaan kita untuk di segmen kali ini. Nah, kita ke Ibu Guru Marwa nih. Ibu Guru Marwa, kalau sekolah memilih dan juga mengembangkan siswa-siswa yang memiliki prestasi di bidang seni, fashion, maupun mungkin public speaking, cara membedakannya itu seperti apa kalau dari SD 95 ini?
2: Maksud cara membedakan?
1: Iya, membedakannya anak-anak kalau dilihat dari Ibu Guru nih, kalau seperti jadi seperti guru pendamping.
2: Oh iya.
1: Apakah memang dari kelas 1 mereka sudah dilihat, oh ini memang nanti pintar nih, dia bisa ini, dia bisa ini. Sudah diwadahkan kah atau seperti apa anak-anaknya?
2: Kalau untuk melihat bakat-bakat anak-anak dari peserta didik itu, sepertinya kita bisa melihat dari sejak mereka masuk, tentunya dari kelas 1 kan? Kalau misalnya juga dari kecil itu sudah ada memang bakat-bakat. Sementaranya kalau seumpamanya pada saat kegiatan istirahat, biasanya kan kalau dia memiliki bakat seperti kayak itu fashion show, pasti jalannya itu
1: sudah kelihatan Bu Guru ya.
2: Seperti juga kalau misalnya dia di public speakingnya, misalnya seperti misalnya ada yang mau menjadi penyiar.
1: Oke.
2: Anda kan itu cara ngomongnya atau cara dialeknya itu pasti mereka pada saat kegiatan istirahat pasti juga mereka
1: sudah kelihatan
2: ada kegiatan seperti dibilang bermain peran. Bermain peran, aku ingin menjadi seperti penyiar. Aku ingin menjadi penyanyi kayak anak siapa? Akira. Pasti dia kan sering menyanyi di kelas. Bagaimana Akira? Sering juga ya menyanyi. Kan? Pasti sudah ada situ bakat. Jadi guru
1: sudah kelihatan ya.
2: Sudah kelihatan, sudah melihat, oh ini pasti bisa. Terus boleh kita panggil. Terus salah satunya dites. Dan ternyata kalau ada bakat, ya kita kembangkan. Dan Masya Allah sekali di SD 95 Kendari itu kepala sekolahnya sama

0: deg-degan, apa yang mau dijawab ya? Karena gitu kan. Iya. Karena ini merupakan hal yang baru atau hal yang pertama. Seperti lagi ke depannya nanti.
1: Boleh dong. Nanti bawa lagi ya. Iya, nanti. Nanti bawa lagi anak-anak presentasinya dari SD 95 ya. Iya, kita jadwalkan lagi ngobrol Pak Guru boleh ya? Iya, iya, boleh iya, dong. Siap, siap. Guru yang lain juga boleh. Sorong mereka ke sini ya.
0: Betul, betul.
1: Supaya dapat giliran mereka.
0: Betul sekali.
1: Harapannya Bu ke depan agar mungkin semakin banyak anak-anak berani dan juga berpotensi ikut kompetisi-kompetisi seperti ini, menunjukkan kemampuan mereka tersendiri. Mungkin harapannya ke depan.
0: Pak Guru dulu mungkin.
1: Coba. Boleh Pak Guru deh.
2: Kalau dari saya pribadi, yang paling penting adalah support orang tua, itu yang pertama. Yang kedua, sekolah siap memfasilitasi itu.
1: Sekolah juga
2: siap memfasilitasi. Kalau misalnya ada kegiatan, lomba dan sebagainya, maka sekolah itu wajib cepat merespon. Dan yang ketiga, keterlibatan semua pihak lingkungan warga sekolah.
1: Saling itu juga mendukung. Saling mendukung.
2: Ya kalau misalnya hanya 1-2 person guru saja.
1: Iya betul.
2: Ya itu agak
1: agak berat juga
2: agak berat
1: ya.
2: Berat juga.
1: Betul. Dan mungkin tidak dibantu dengan guru-guru lain kan. Seluas mana begitu lingkup hanya perwalian dan juga guru pendamping ya.
0: Iya betul.
1: Kalau tidak ada campur tangan dari seperti yang dibilang tadi kepala sekolah kemudian guru-guru lain kan ya.
0: Iya betul.
1: Itu menjadi penting. Kalau ibu guru sendiri harapannya?
0: Harapan saya itu enggak jauh beda dari Pak Guru. Yang saya mau cuma menambahkan saja yaitu kekompakan guru dan juga anak-anak juga ini kan. Pasti kan ada mood-moodnya. Jadi pandai-pandailah guru-guru untuk mengambil hati serta juga komunikasi itu dengan orang tua itu yang terpenting.
1: Itu juga penting
0: ya,
1: komunikasi dengan orang tua. Mungkin sebagai penutup Pak Guru, pesannya kepada para siswa agar terus semangat belajar sekaligus berani menyumbangkan kreativitas dan bakat mereka yang mereka miliki.
2: Saya pesannya kalau gua bisa.
1: Boleh dong. Boleh banyak juga enggak apa-apa.
2: Yang pertama yang terpenting adalah orang tua.
1: Orang tua.
2: Bahwa Tuhan itu menciptakan anak tidak dalam keadaan gagal. Semuanya diciptakan dalam keadaan sempurna. Dan untuk siswa sendiri, ya, pesan saya, ya, lihat potensimu, ya, kembangkan, latihan, percaya diri, dan jangan takut untuk berbuat.
1: Jangan takut. Itu dulu, karena kalau sudah punya potensi tapi takut dikeluarkan, dikembangkan, kan agak susah ya, Pak Guru. Kalau dari Bu Guru sendiri, pesannya kepada untuk anak-anak deh semua, bukan cuma untuk di SD 95, untuk
0: betul
1: semua.
0: Betul sekali, untuk anak-anak semua ya, untuk semuanya itu pesan saya, jika menang, jangan jadi sombong, dan jika kalah, jangan berkecil hati, karena semuanya anak adalah bintang, tinggal tunggu waktunya saja untuk bersinar.
1: Semua anak itu bintang, sisa tunggu waktunya untuk bersinar.
0: Betul.
1: Ih, keren sekali. Ini dipersiapkan kayaknya sudah 7 hari 7 malam deh. Kalau untuk adik Akira dan juga Adam, pesannya untuk teman-temannya, mungkin ada teman-temannya yang masih takut untuk mencoba. Pesan dari Akira seperti apa untuk teman-teman yang lain dan pendengar di luar sana?
3: Teman-teman jangan takut mencoba ya. Kalau takut, berdoa saja
1: supaya semuanya berjalan dengan lancar. Kalau Adam, pesannya untuk teman-temannya apa dong?
4: Kalau saya pesannya, jangan takut memulai, terus berlatih lebih banyak dan percaya diri.
1: Dan percaya diri. Ih, keren. Sebenarnya kita masih mau berjalan tambah 1 jam lagi, boleh enggak ya? Agak berat. Oke deh kalau gitu ya. Karena kita sudah masuk di segmen terakhir, berarti sudah hampir tuntas kebersamaan kita untuk di Idola Anak Cerdas Indonesia edisi hari ini. Pendengar, terima kasih yang sudah menyaksikan kami di YouTube RRI Kendari, yang juga mendengarkan kami melalui 96,7 MHz maupun streaming di RRI Digital. Ini sampai di Kolaka Utara, pokoknya semuanya mendengarkan nih Pak Guru. Pokoknya suaranya dari SD 95 sudah sampai di mana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat inspirasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk di siang hari ini. Sebelum berakhir, bolehlah kita sapa teman-temannya. Ini kelas kelas berapa? Kelas 5 ya?
3: Iya.
1: Akira, Adam juga?
3: Iya.
1: Adam kelas sama sekelas ya atau beda?
3: Beda.
1: Kalau Akira kelas berapa? 5 apa?
3: Saya 5D.
1: 5D.
3: Iya.
1: Salam-salamin dong teman-temannya di 5D di YouTube nih kameranya nih, Neh. Boleh. Ah, biar mereka lihat. Salam-salamin dong mereka. Siapa-siapa temannya? Teman sebangkunya deh siapa?
3: Teman sebangku Kalista.
1: Kalista.
3: Akila.
1: Akila. panggil mereka di situ di kamera.

0: tuh. Halo Akila. Hai, ini ada di sini nih Akira nih di studio. Untuk teman-temannya juga disapa-sapa kelas 5D. Halo teman-teman kelas 5D. Guru perwaliannya siapa, Nak?
1: Guru perwaliannya Ibu Guru Intan.
0: Ibu Guru Intan, ini ada anaknya nih di sini. Kalau Adam kelas berapa Adam? 5 apa?
1: 5C.
0: Ayo sapa juga teman-temannya. Teman sebangkunya siapa?
1: Mungkin Rahmat.
0: Rahmat. Siapa Rahmat? Siapa dia?
2: Halo.
0: Halo Rahmat. Teman cewek. Oh, teman cewek siapa? Teman ceweknya ada enggak?
1: Ada.
0: Siapa?
1: Aura.
0: Oh, satu nama yang disebut. Mama, ini Rahmat. Siapa juga dong temannya boleh?
3: Halo,
0: Aura. Halo. Aura. Aura ya? Ini keren. Dia pasti nonton tuh. Nanti nonton kembali ya. Perlihatkan teman-temannya lagi ya YouTube-nya ya. Ini juga di TikTok sudah di YouTube sudah rame hebat. Memang adikku Akira katanya keren. Terus semangat adik-adikku Akira, semangat kakak Adam dan kakak Akira katanya seperti itu. Pokoknya terima kasih deh untuk Anda ya sudah membersamai kami untuk di segmen kali ini kita berbincang dengan anak-anak cerdas dari SD 95 Kota Kendari bersama dengan Nur Fitria Ramadhani. Dia ini juara favorit di tren fashion ya. Kemudian juga Muhammad Ahsan Adam Pratama, ini juga juara fashion. Kemudian ada Pak Guru juga, Gus Amin SPD, dan juga Ibu Marwa Listiawati SPD. Terima kasih pastinya Pak Guru, Ibu Guru.
4: Sama-sama.
0: Anak-anak terima kasih ya. Jangan bosan-bosan mainkan RRI pastinya ya. Nanti datang lagi, bawa teman-temannya yang banyak ya. Pokoknya terima kasih kebersamaan Anda. Mudah-mudahan bisa menginspirasi apa yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan salam untuk teman-teman di SD 95 Kendari pastinya. Bu Guru, Pak Guru ya. Terima kasih, salam hormat untuk Pak Guru. Salam juga untuk Ibu KS pastinya ya. Pak KS atau Ibu KS nih?
4: Ibu KS.
0: Ibu KS SD Negeri 95 Kota Kendari. Dan seluruh guru di SD 95 mudah-mudahan tetap semangat, tetap kompak, tetap jaya.
5: Jaya dan sukses.
0: Oke lah, ini menjadi akhir perbincangan kita pendengar untuk di Idola Anak Cerdas Indonesia. Sampai ketemu di Idola Anak Cerdas selanjutnya. Jadi pastikan terus bersama dengan kami jelang tanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kita juga akan bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mengupdate dinamika olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
6: Demikianlah Anak Cerdas Indonesia.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko, Mohamed Wahbi, mengatakan pada babak kedua, Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami. Mereka kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman skuad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang. Dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi dan akhirnya skor menjadi 2-0 lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun, Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah melakukan dan masuk. Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi.

0: Dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi perang.
1: Le plus important c'est aussi fin de match de
2: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan. Tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
1: Mais les joueurs

0: La sensación que me queda en este momento de una tristeza.
1: Apa yang saya rasakan, tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
0: Gratis de lo que fue este partido, pues el otro día nosotros con Alemania teníamos que doblar la

0: beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janice Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janice Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janice Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janice Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Well, I'm just... Kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu menyetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation very good. I think considering that we are playing against a team that is much more more experience. Yeah, I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai satu bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami coba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke whistle penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol, dan akhirnya result alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk Wali Kota Respati Arti bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Cross Shadow Padel Turnamen Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi

0: tidak kalah menarik. Ratusan atlet berkompetisi dalam Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejur Prof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sujana Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giripraste. Mario Tusubekti mengatakan, Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pemprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rentin mengatakan, Kejur Prof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pemprov Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejur Prof Junior yang pertama. Memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: 96.7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih terus bersama dengan kami Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat siang kembali kami ucapkan untuk Anda yang tentunya masih terus membersamai kami. Untuk di kebersamaan kita Sultra siang ini masih ulang kawal, pastinya hingga tuntas nanti sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dengan beragam rangkaian mata acara pilihan yang kembali akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Rangkaian musik dan informasi akan hadir menyapa sesaat lagi ke ruang dengar Anda. Kemudian juga updatean warta berita hasil produksi pemberitaan teman-teman RRI Kendari dan reporter baru bau-bau. Kemudian juga kita akan hadirkan sajian musik request 100% Indonesia. Pokoknya kita masih kawal tuntas sampai nanti menjelang maghrib. Kebersamaan kita masih panjang. Jadi pastikan terus bersama dengan kami, yang dimana Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui frekuensi FM di 96,7 MHz maupun Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital untuk di siang hari ini. Sultra Siang akan kembali hadir menyapa ruang dengar Anda. Jadi pastikan terus bersama dengan kami, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pendengar, pemerintah Kota Kendari terus menyempurnakan kualitas pelayanan publik melalui pengoptimalan call center 112 ini sebagai jalur pengaduan cepat bagi masyarakat. Nah, kalau kita lihat sepanjang bulan Juni 2026, ternyata layanan tersebut itu mencatat sebanyak 2.318 panggilan masuk. Dan dari jumlah tersebut, pendengar, 1.570 panggilan atau sekitar 68% itu dinyatakan panggilan yang sah dan valid. Sedangkan 748 panggilan lainnya atau 32% itu merupakan panggilan iseng atau kosong yang tidak memenuhi syarat penanganan. Seluruh laporan yang valid diverifikasi dan diolah menjadi dokumen resmi. Dan sebanyak 167 laporan kemudian diteruskan kepada organisasi perangkat daerah maupun instansi terkait untuk diselidiki dan ditindaklanjuti secara nyata. Ruang lingkup aduan yang masuk itu meliputi gangguan kelistrikan, kemudian juga kerusakan fasilitas umum, masalah lingkungan, gangguan ketertiban, hingga berbagai kondisi darurat lainnya, pendengar. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari, Sahorianto Meronda, menilai layanan ini sangat strategis untuk mempercepat respon pemerintah terhadap persoalan yang dihadapi warga. Dan ditegaskan komitmen untuk terus menyempurnakan kinerja layanan tersebut. Call center 112 ini menjamin setiap aduan diterima dan disampaikan ke instansi berwenang secara cepat. Dan mereka pun juga dari pihak mereka itu rutin melakukan evaluasi agar kualitas layanan terus meningkat dan masyarakat mendapatkan penanganan yang semakin optimal. Layanan ini, pendengar, menjadi bukti keseriusan pemerintah kota dalam membangun sistem pelayanan yang responsif. Kalau kita lihat di sisi lain, tingginya angka panggilan tidak sah, ini juga menjadi pengingat ya, pentingnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan saluran darurat secara bertanggung jawab dengan kedisiplinan bersama. Layanan ini akan semakin efektif pastinya ke depan, menjawab kebutuhan nyata warga dan menjamin keselamatan dan kenyamanan warga. Jadi kalau masih dilihat ada persenan, ada 32% sekian tadi yang panggilan fiktif atau panggilan iseng, itu mudah-mudahan tidak ada lagi, pendengar ya. Kami himbau juga kepada masyarakat untuk menggunakan fasilitas call center 112 ini dengan bijak, kemudian juga kesadaran masyarakat untuk menggunakan saluran darurat ini tuh harus bertanggung jawab. Jadi jangan ada lagi telepon-telepon iseng atau mungkin coba-coba, jangan dong. Nah, itu menjadi informasi juga yang dimana bisa kembali Anda akses di ruang dengar kami, di kanal kami di rri.co.id. Jadi informasi-informasi terbaru lainnya, informasi-informasi sekitar Sulawesi Tenggara dan sekitarnya kembali bisa Anda akses di kanal kami di sana di rri.co.id. Jadi pastikan terus bersama dengan kami karena updatean informasi masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk di Sultra siang ini. Terus bersama di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Masih terus bersama dengan kami Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk di Sultra siang ini masih akan kita update informasi ya. Kalau di studio saat ini lepas di menit ke-20 dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Tentunya rangkaian mata acara pilihan masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, kemudian juga jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah kembali akan kami hadirkan untuk updatean informasi hasil dari pemberitaan reporter RRI Kendari dan juga reporter RRI Bau-Bau. Banyak informasi yang akan kami update ke ruang dengar Anda pendengar untuk di malam hari, di siang hari ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, yang bisa Anda dengarkan kami melalui frekuensi FM di 96,7 MHz maupun Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital.

Masih terus bersama dengan kami di Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kembali kita update informasi untuk di siang hari ini. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Kendari meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan kegiatan lelang resmi. Pengingat ini pendengar disampaikan guna melindungi masyarakat dari kerugian akibat penawaran yang tidak bertanggung jawab. Kepala KPKNL Kendari Irfan Nugraha menjelaskan bahwa salah satu cara yang paling sering digunakan penipu itu adalah menawarkan barang dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga pasaran untuk memancing minat calon pembeli. Dan ia menghimbau agar masyarakat tidak mudah tergoda penawaran yang terlihat terlalu menguntungkan sebelum memastikan kebenarannya, pendengar. Nah, masyarakat diminta untuk tidak mudah tergiur pastinya untuk penawaran yang menguntungkan sebelum memastikan kebenaran informasi dan juga sumber resmi. Jangan pernah mentransfer uang jaminan ke rekening pribadi karena seluruh pembayaran dalam proses lelang itu harus dilakukan sesuai dengan ketentuan melalui rekening resmi yang memang sudah ditetapkan, pendengar. Langkah verifikasi terhadap sumber informasi serta kemudian juga ketelitian dalam menuju pembayaran ini menjadi kunci utama menghindari jeratan penipuan. Dengan selalu merujuk pada saluran resmi KPKNL, masyarakat dapat bertransaksi dengan aman, kemudian juga terhindar dari kerugian finansial, serta memastikan proses lelang yang sah, transparan, dan juga dapat dipertanggungjawabkan.

0: Saya Muti Afiq, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Dunia Bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru, semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia.

0: Main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, depan HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati.

0: Selamat siang saudara pendengar. Dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang Himpunan Berita Sepekan.
1: Tentunya OJK dengan Polri merupakan sinergi yang sangat kuat.
2: Dan komitmen dari pasar-pasar itu kan kelahirannya itu adalah salah satu komitmennya dari pemerintah daerah yang memberdayakan UMKM lokal. Makanya kami...
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara mengapresiasi kinerja Polri melalui Satgas Pasti dalam pemberantasan investasi ilegal dengan dukungan data transaksi. Pemkot Bau-Bau melakukan sidak di sejumlah toko modern memastikan produk UMKM lokal diberi ruang strategis. Inilah Warta Daerah Siang Himpunan Berita Sepekan selengkapnya edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Ulan Dasar. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara mengapresiasi kinerja Polri melalui Satgas Pasti dalam pemberantasan investasi ilegal dengan dukungan data transaksi dan penelusuran aliran dana. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Ferry Musyafir melaporkan.
3: Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha, mengapresiasi kinerja kepolisian dan memberantas aktivitas investasi ilegal. Menurutnya, sinergi antara OJK dan Polri selama ini berjalan dengan baik melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti. Dikatakan, OJK terus memberikan dukungan kepada penyidik, terutama dalam penyediaan data transaksi, penelusuran aliran dana, serta koordinasi untuk mempercepat pengungkapan perkara yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan. Bismi menegaskan, OJK selalu siap membantu apabila kepolisian membutuhkan informasi yang mendukung proses penyidikan, sehingga penegakan hukum terhadap pelaku investasi ilegal dapat dilakukan secara optimal.
1: Oke, jadi tentunya OJK dengan Polri merupakan sinergi yang sangat kuat. Kita dibentuk di dalam Satgas Pasti, Satuan Tugas Penanganan Investasi Ilegal. Dan saat ini sudah banyak beberapa kasus yang sedang kami tangani, termasuk juga beberapa tindak pidana, baik itu pidana umum, khusus juga sedang kami kolaborasikan untuk ditangani terkait dengan masalah travel umroh yang memang menggunakan aplikasi sarana jasa keuangan sebagai sarana transaksi. Itu pasti kami kerjasama, karena ada permintaan informasi nasabah, mutasir, dan lain sebagainya. Kemudian investasi ilegal, kami melakukan rutin, melakukan koordinasi untuk bisa memastikan kira-kira langkah-langkah apa saja yang diperlukan untuk bisa menyelesaikan beberapa kasus investasi ilegal.
3: Salah satu kasus yang saat ini menjadi perhatian bersama adalah dugaan investasi ilegal AMG Pantheon yang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra. Bismi Maulana menjelaskan, tim gabungan telah berhasil memetakan aliran dana para korban hingga ke tujuan akhirnya, termasuk melakukan penelusuran aset kripto yang mengarah ke luar negeri. Dikatakan nilai transaksi dalam perkara tersebut diperkirakan mencapai hampir triliunan rupiah dengan korban yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. OJK memastikan koordinasi dengan Polda Sultra akan terus diperkuat agar seluruh rangkaian tindak pidana keuangan dapat diungkap secara menyeluruh sekaligus memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat. Reporter RRI Kendari, Ferim Safir, melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pemkot Bau-Bau melakukan sidak di sejumlah toko modern, memastikan produk UMKM lokal diberi ruang strategis. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko, menurunkan laporannya.
4: Istilahnya kami ini mendadak datangnya, jangan sampai kami menyampaikan lebih awal.
5: Pemerintah Kota Bau-Bau mulai memperketat pengawasan terhadap pusat perbelanjaan dan toko swalayan guna memastikan produk usaha mikro dan kecil UKM lokal benar-benar memperoleh ruang pemasaran yang layak. Langkah ini dilakukan tidak hanya untuk mengecek keberadaan produk lokal di gerai modern, tetapi juga memastikan penempatannya mudah dijangkau konsumen serta memenuhi aspek perizinan dan kesehatan produk. Pengawasan tersebut dilakukan melalui inspeksi terpadu yang digelar pada Kamis 2 Juli 2026 yang mengacu pada pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan nomor 23 tahun 2021 tentang pedoman pengembangan, penataan, dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Kegiatan diawali di Hipermart Lippo Plaza Bau-Bau sebelum dilanjutkan ke sejumlah pusat perbelanjaan dan toko swalayan lainnya. Tim gabungan yang turun terdiri dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, serta organisasi perangkat daerah terkait lainnya. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan DPMPTSP Kota Bau-Bau Muhammad Husni mengatakan, peninjauan dilakukan untuk memastikan komitmen pengelola toko modern dalam mendukung pemberdayaan UMKM lokal.
2: Bagaimana kemudian akan coba kita pastikan komitmen dari pasar-pasar modal itu kan kelahirannya itu adalah salah satu komitmennya dari pemerintah daerah untuk memberdayakan UMKM lokal. Makanya kami ke tempat mereka untuk memastikan bahwa produk-produk lokal kita itu ada enggak yang tercover untuk masuk dipajang di etalase mereka. Itu intinya kegiatan kita ini. Kalau memang tidak ada, masalahnya apa? Kalau dari segi terkendala mungkin dari segi perizinannya atau mungkin label halalnya, maka teman-teman dari dinas terkait ini kita pastikan itu sehingga nanti mereka tetap membukakan ruang.
5: Menurut Husni, pengawasan tidak hanya menyasar jaringan retail modern berskala nasional, tetapi juga toko swalayan modern yang dikelola masyarakat lokal dengan standar pelayanan serupa. Hasil pengawasan dari masing-masing instansi nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan daerah.
4: Istilahnya kami ini mendadak datangnya, sudah. Jangan sampai kami menyampaikan lebih awal, produk lokal tadi yang disimpan mungkin ada tapi disimpan di belakang-belakang, sudah bisa diatur untuk disimpan di bagian depan. Makanya kami datang ini termasuk penempatan lokasi itu kan ikut menentukan juga. Bagaimana kemudian dia bisa terjual di masyarakat. Bukan yang sekedar bahwa, oh yuk ada, dan produknya tertampung di toko kami. Tapi gimana kalau simpan? Kalau kamu simpan di belakang-belakang kan sama juga bohong.
5: Melalui pengawasan terpadu ini, pemerintah Kota Bau-Bau berharap tercipta sinergi antara pemerintah daerah dan pengelola toko modern dalam memperluas akses pasar bagi produk UMKM lokal, sekaligus meningkatkan perlindungan konsumen melalui pengawasan terhadap legalitas dan mutu produk yang beredar. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Bandara Halu Oleo Kendari membuka rute baru untuk mendukung pengembangan pariwisata dan investasi daerah. Mengenai hal tersebut, selengkapnya, Gafar menurunkan laporannya.
6: Bandara Halu Oleo Kendari kembali membuka rute penerbangan baru untuk mendukung pengembangan pariwisata dan investasi daerah di Sulawesi Tenggara. Kepala Bandara Halu Oleo Kendari, Denny Arianto, mengungkapkan untuk mendukung pembukaan rute baru penerbangan tersebut, pihaknya terus berupaya meningkatkan layanan transportasi udara. Dukungan tersebut berupa renovasi sejumlah fasilitas dan sarana-prasarana demi meningkatkan pelayanan dan kenyamanan masyarakat. Selain itu, menurut Denny, rute penerbangan baru ini diharapkan dapat memperluas akses wisatawan domestik maupun mancanegara ke Sulawesi Tenggara, sekaligus meningkatkan investasi daerah. Rute baru tersebut yakni penerbangan Transnusa, Bali, Manado, Kendari, dan Wakatobi.
7: Kami akan melakukan perbaikan, penataan ulang sehingga akan menjadikan pelayanan kami lebih baik kepada masyarakat pengguna transportasi udara. Saya harus sampaikan juga ada rencana penerbangan baru yaitu penerbangan Transnusa melayani banyak penumpang untuk mendukung pariwisata di Provinsi Sulawesi Tenggara ini.
6: Lebih lanjut, Denny Arianto, peningkatan fasilitas menjadi bagian dari komitmen bandara dalam memberikan kenyamanan bagi penumpang sekaligus mendukung pengembangan pariwisata dan investasi daerah. Peningkatan fasilitas dan penambahan rute penerbangan di Bandara Halu Oleo Kendari diharapkan jumlah kunjungan wisatawan ke Sulawesi Tenggara terus meningkat. Kebijakan ini juga diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan akses perdagangan, jasa, dan investasi.

0: Untuk mengatasi keterbatasan petugas penarik retribusi sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bau-Bau menggagas penerapan sistem pembayaran retribusi persampahan secara digital. Mengenai hal tersebut, Afriansyah melaporkan.
1: Jumlah penarik retribusi kita yang masih kurang tuh, hanya 50 orang di satu Kota Bau-Bau. Kemudian juga mungkin sistem pembayaran yang sifatnya manual.
2: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau menggagas penerapan sistem pembayaran retribusi persampahan secara digital. Langkah ini disiapkan untuk mengatasi keterbatasan petugas penarik retribusi sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah PAD dari sektor persampahan. Kepala DLH Bau-Bau Amiruddin mengatakan potensi retribusi persampahan di Bau-Bau diperkirakan mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun. Namun realisasi penerimaan pada 2025 baru mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah. Menurutnya, rendahnya realisasi retribusi dipengaruhi beberapa kendala. Salah satunya jumlah petugas penarik retribusi yang masih terbatas.
1: Belum maksimal, jadi dari data potensi sekitar 5 miliar lebih, yang terrealisasi baru 1,5. Mungkin ini terkait tantangan atau kendala, salah satunya mungkin jumlah penarik retribusi kita yang masih kurang tuh. Hanya 50 orang di satu Kota Bau-Bau. Kemudian juga mungkin sistem pembayaran yang sifatnya manual. Kedepan juga kita berusaha untuk mengembangkan sistem pembayaran digital, misalkan lewat QRIS atau yang lainnya.
2: DLH Bau-Bau menargetkan penerapan sistem pembayaran digital pada akhir tahun ini. Namun, sebelum sistem tersebut diterapkan, DLH akan melakukan pemutakhiran data wajib retribusi. Amiruddin mengatakan pihaknya akan menggandeng pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk memperoleh data real jumlah wajib retribusi. Data tersebut menjadi dasar menghitung potensi penerimaan daerah secara lebih akurat. Kepala DLH Bau-Bau mengatakan biaya operasional pengelolaan sampah setiap tahun mencapai sekitar 8 hingga 9 miliar rupiah. Jumlah tersebut dinilai belum sebanding dengan pendapatan dari retribusi yang hanya sekitar 1,5 miliar rupiah pada tahun lalu. Amiruddin mengimbau masyarakat agar taat membayar retribusi sampah sebagai bentuk dukungan terhadap pelayanan kebersihan kota. Petugas DLH pun tetap konsisten melakukan pengangkutan sampah setiap hari, pagi, siang, hingga malam. Tarif retribusi sampah di Bau-Bau yakni untuk rumah sederhana sebesar Rp8.500 per bulan, rumah sedang Rp15.000 per bulan, dan rumah mewah Rp25.000 per bulan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara menghimbau seluruh lembaga perbankan dan industri jasa keuangan untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Mengenai hal tersebut, Idam melaporkan.
3: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Sulawesi Tenggara mengimbau seluruh lembaga perbankan dan industri jasa keuangan di daerah ini memberikan data akurat, lengkap, dan berkualitas kepada petugas sensus ekonomi 2026. Dukungan tersebut dinilai penting agar sensus mampu menghasilkan data yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi nasional maupun daerah. Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha mengatakan, partisipasi aktif industri jasa keuangan menjadi kunci dalam menghasilkan data statistik yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Menurutnya, kualitas data yang diberikan kepada petugas sensus akan menentukan ketepatan kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi. Bismi juga menjelaskan, data hasil sensus ekonomi 2026 tidak hanya menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan, akan tetapi menjadi referensi bagi industri jasa keuangan dalam membaca potensi ekonomi, memetakan perkembangan dunia usaha, serta memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat.
4: Sebagai salah satu lembaga pemerintah, kami support dan kami juga menghimbau kepada seluruh industri jasa keuangan untuk dapat membantu berkolaborasi untuk dapat menyukseskan sensus ekonomi di tahun 2026. Jadi tadi memang banyak sekali potensi-potensi di Sulawesi Tenggara yang memang kita bisa dorong untuk bisa menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026. Di sini itu banyak puluhan, ya, dari bank konvensional, bank syariah, kemudian BPR, belum lagi perusahaan pembiayaan, kemudian ada juga namanya fintech, asuransi, dan lain sebagainya. Total secara IJK ini hampir ratusan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi itu yang mungkin nanti akan berkolaborasi, dan kami di sini juga sudah mengimbau kemarin, sudah melakukan pertemuan dan menyampaikan surat kepada seluruh industri jasa keuangan di Sulawesi Tenggara untuk ikut berpartisipasi menyukseskan sens ekonomi.
3: Lebih lanjut, Bismi Maulana mengajak seluruh anggota FKIJK memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi dengan menyampaikan data yang benar dan berkualitas kepada petugas BPS.
0: Sekolah Rakyat SMP Negeri 25 Kendari kekurangan tenaga pendidik, khususnya mata pelajaran bimbingan konseling. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Laras Ayuning Tias menurunkan laporannya.
5: Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 25 Kendari tengah menghadapi kendala kekurangan tenaga pendidik, khususnya untuk mata pelajaran bimbingan konseling atau BK. Kebutuhan akan guru BK ini dinilai sangat penting guna mendukung pembinaan karakter serta memberikan pendampingan psikologis bagi para siswa di sekolah rakyat. Kepala Sekolah Rakyat SRMP 25 Kendari, Ferdinand Boonde, menjelaskan untuk memenuhi kekurangan tersebut, pihak sekolah tidak mengajukan permintaan secara mandiri, melainkan bergantung penuh pada proses rekrutmen secara nasional, di mana Kementerian Sosial sendiri diketahui membuka kuota rekrutmen sekitar 3.000 guru dan 5.000 tenaga pendidik untuk sekolah rakyat di seluruh Indonesia, yang nantinya akan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
6: Sekarang kami sementara menunggu keterisian untuk mata pelajaran BK. Kami lihat kemarin daftarnya itu memang ada plotting juga untuk guru BK. Jadi kami sekarang menunggu hasil dari Kemensos, nanti kemudian Kemensos yang akan dropping berdasarkan kebutuhan di sekolah-sekolah.
5: Selain kekurangan guru BK, Ferdinand juga mengungkapkan bahwa SRMP 25 Kendari masih membutuhkan tambahan tenaga pengajar untuk mata pelajaran agama Islam dan agama Kristen. Namun pemenuhan untuk formasi guru agama sepenuhnya merupakan kewenangan dari pihak Kementerian Agama. Pihak sekolah pun berharap koordinasi antar instansi ini dapat berjalan cepat demi pemenuhan hak belajar para siswa.
0: BKKBN Sulawesi Tenggara galakan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Kasus Stunting Daerah. Mengenai hal tersebut, Heldiawati Kadir melaporkan.
7: Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara terus memperkuat serta menggenjot pelaksanaan program unggulan bernama Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau disingkat GENTING. Langkah ini ditempuh sebagai strategi utama mempercepat penurunan angka prevalensi stunting yang masih menjadi perhatian utama di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Program dibangun di atas semangat kerjasama lintas sektor dan keterlibatan langsung unsur masyarakat guna memberikan dukungan nyata hingga ke lingkungan keluarga yang masuk kategori berisiko tinggi. Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Tenggara, Dr. Andus Asmar, menegaskan inisiatif program GENTING telah ditempatkan sebagai salah satu pilar penting dalam memperdalam jangkauan intervensi penanganan masalah gizi. Menurutnya, penanggulangan stunting tidak akan berhasil jika hanya dibebankan satu instansi saja. Upaya ini menuntut penggabungan kekuatan dari pemerintah di berbagai tingkatan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, komunitas, hingga warga luas yang bersedia terlibat aktif.
8: Kalau kita stunting kita di Sultra ini tadinya kan di angka 30% ya. Di 2024 itu turun menjadi 21,6%. Jadi ada penurunan yang cukup signifikan ya. Sasaran kita memang adalah baduta-baduta ya, ibu hamil dan ibu menstruasi.
7: Menurutnya, secara rinci sasaran utama yang dibidik oleh gerakan ini meliputi keluarga yang memiliki balita dengan indikasi berisiko stunting, ibu-ibu yang sedang mengandung, serta kelompok rentan lainnya yang memerlukan perhatian khusus. Bentuk dukungan yang disalurkan bersifat beragam dan menyeluruh, mencakup bantuan langsung pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, penyuluhan, serta edukasi mengenai pola asuh yang benar dan sehat, hingga dorongan peningkatan akses terhadap fasilitas sanitasi dan kualitas kesehatan lingkungan tempat tinggal. Dengan semakin masifnya sosialisasi dan pelaksanaan gerakan GENTING, diharapkan jaring perlindungan dan pendampingan dapat menjangkau setiap pelosok Sulawesi Tenggara. Semangat gotong royong yang terbangun diharapkan mampu mempercepat perbaikan status gizi masyarakat sekaligus melahirkan generasi anak yang tumbuh sehat, cerdas, serta berkualitas tinggi sebagai modal bagi kemajuan dan daya saing daerah di masa mendatang.
0: Informasi terakhir, pendengar, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPFP Kendari hadirkan berbagai program melahirkan tenaga kerja kompeten dan berdaya saing global. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Yuliana Linda melaporkan.
9: BPVP Kendari terus menghadirkan berbagai program pelatihan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan dunia kerja saat ini. Tidak hanya berorientasi pada penempatan kerja maupun wira usaha, BPVP Kendari juga membuka peluang bagi peserta untuk mengembangkan keterampilan di bidang freelance atau pekerjaan mandiri berbasis digital. Terkerja BPVP Kendari, Nur Ihsan mengatakan, pelatihan yang tersedia di BPVP Kendari sangat bervariasi, sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan sesuai minat dan kemampuan masing-masing. Menurutnya, program pelatihan tersebut dirancang agar peserta mampu mengikuti perkembangan dunia kerja modern dan ekonomi digital yang terus berkembang.
10: Memang pelatihannya bervariasi, Bu ya. Tidak hanya pelatihan yang fokus untuk mereka bekerja ataupun berwirausaha, tapi mereka juga bisa mengikuti pelatihan yang bisa menghasilkan cuan atau bisa dinamakan dengan pelatihan freelance. Mungkin mereka bisa menjadi freelance ya, dengan mengikuti pelatihan yang memang fokus ke freelance tersebut, karena memang pelatihan di balai itu kan bervariasi.
9: Menurutnya, masyarakat juga dapat mengikuti pelatihan yang berfokus pada keterampilan freelance, sehingga nantinya peserta memiliki peluang menjadi pekerja lepas atau freelance di berbagai bidang sesuai kemampuan yang dimiliki. Keberagaman program pelatihan di BPVP Kendari diharapkan mampu memberikan peluang lebih luas bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan, memperoleh penghasilan, dan memperluas kesempatan kerja di era digital saat ini.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Daerah siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara mengapresiasi kinerja Polri melalui Satgas Pasti. Pemkot Bau-Bau melakukan sidak di sejumlah toko modern. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media terverifikasi kami di @RRIKendari untuk di Facebook dan juga di TikTok kami. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat siang menjelang sore untuk Anda pendengar. Kita masih bersama untuk di Sultra Siang menuju ke Sultra Sore sesaat lagi. Karena kita sudah masuk di segmen sore hari ya pendengar 100% Indonesia. Jadi silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami boleh. Kita juga sudah live di TikToknya RRI Kendari. Kalau yang ingin request boleh komentar aja di TikToknya RRI Kendari. Nanti kita bacakan di studio dan kita putarkan lagunya. Karena kita di 100% Indonesia berarti kita 100% lagu Indonesia pendengar ya. Kita nantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami boleh 0401 3124008. Atau boleh di 0813-545-0967. Di sana juga boleh Anda gunakan. Silakan ya, kita nantikan. Pokoknya kita mainnya sampai di jam 4 sore pendengar untuk di Music Request edisi hari ini 5 Juli 2026. Lama ya, kita baru bersua di Music Request. Biasanya hanya ketemu di Ruang Rindu. Untuk sore hari ini kita bertemu lagi untuk di Music Request 100% Indonesia. Oh, pokoknya ulan kawal hingga tuntas nanti ya, sampai di jam 4 sore. Kita nantikan Anda yang ingin bergabung boleh. Jalur komunikasi yang bisa Anda gunakan itu ada banyak pendengar. Boleh di TikTok, silakan. Atau yang ingin juga bergabung di jalur 008 juga boleh 0401 3124008. Atau Anda yang ingin bergabung di WhatsApp juga boleh 0813-545-0967. Kita punya WhatsApp pendengar mau request lagunya siapa? Mana dia? Kita menyapa dulu kali ya di ruang dengar Anda pendengar. Jalur 008 sudah ada nih. Ada Ibu Tiara di sana. Halo, assalamualaikum. Music Request 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam 100% Indonesia. Halo Mbak Ulan.
0: Iya, kabar sehat Bunda?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Ulan. Gimana sebaliknya Mbak Ulan?
0: Alhamdulillah sehat. Siangnya panas ya, bungku toko juga sama kah?
1: Siangnya panas, malamnya dingin.
0: Malamnya dingin, siangnya luar biasa panasnya ya.
1: Iya betul Mbak Ulan, kalau malam itu dingin sekali.
0: Ampun, ampun. Jadi memang iya, cuaca yang seperti ini nih yang kalau tidak fit, nah itu pasti gampang sakit.
1: Kalau kita tidak jaga, kita
0: betul, jaga makan, pola tidur, pola istirahat, nah semua itu jat, bisa cepat sakit ya, cepat kurang fit begitu.
1: Kalau siang begini panas, kita jemur pakaian itu nggak cukup berapa menit,
0: langsung kering dia.
1: Iya. Tapi kalau malam itu sudah masuk jam 9 itu.
0: Betul, dinginnya luar biasa juga, bahkan sampai berkabut ya kalau malam ya.
1: Iya,
0: lantaran dinginnya. Oke deh Bunda. Bunda untuk di sore hari ini mau request lagunya siapa ini?
1: Lagunya
0: siapa?
1: Poppy Mercury.
0: Judulnya apa?
1: Surat undangan.
0: Spesial untuk siapa ini surat undangannya? Undangan apa sih?
1: Undangan halal bihalal.
0: Asik. Aduh, menyapa deh Bunda. Untuk siapa nih Poppy Mercury-nya?
1: Ya, saya menyapa ya buat Mbak Ulam bersama operatornya. Kalau enggak saya tadi Bang Umar itu ya.
0: Iya, ada Bang Umar di operator sore ini.
1: Iya, betul. Ada Bang Umar juga ya di sana. Saya selalu semangat selalu Mbak Ulam bersama Bang Umar. Terus di udara ya di teman-teman ada Ibu Niartin, semoga dia bisa gabung, saya selalu di sana. Terus ada Kak Emil, ada Mbak Alin, ada Ibi di Kota Lama, ada Ibu Hali.
0: Oke.
1: Okay. Nggak pernah saya dengar lagi tiket Mbak Ula.
0: Iya, mana ya dia ya?
1: Iya. Terus semoga dia selalu juga di sana.
0: Amin.
1: Terus ada Mbak Samiati juga ya, semoga sehat selalu, semangat selalu. Ada Alex, terus ada ada buat semuanya dan Mbak Ulan tambah terkecuali.
0: Oke deh.
1: Terima kasih Mbak Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Michelle 9A request lagu Slang. Alma request lagu Raim La Ode judulnya Komang. Ada Reren salam kenal dari Solihin. Oke deh, rame ya TikTok ya. Ayo tap-tap layar dong. Jangan gak tap-tap layar dong. Assalamualaikum Kak Ulan. Iye, waalaikumsalam. Ada Michelle 9A mau request lagunya Slang. Nanti kita hadirkan Slang. Kemudian ada Poppy Mercury juga. Ada Komang I miss you but I hate you. Aduh, kok dirindu tapi dibenci sih. Cuma lagu ya itu ya, mudah-mudahan cuma lagu. Oke lah, I miss you but I hate you. Mana dia? I miss you but I hate you. Wah, ada. Nanti kita hadirkan deh di ruang dengarnya. Jangan lupa tap-tap layar ya pendengar ya. Jadi kalau Anda yang ingin request juga di kolom komentar TikTok silakan. Jadi kita tunggu pastinya beberapa lagu ya ini ya. Kita masih boleh lah. Kalau yang ingin bergabung lagi boleh silakan 0401-3124-008 atau boleh juga di 0813-545-0967. Kalau sebentar malam siapa penyiarnya? Kalau sebentar malam ada Kak Yuda yang akan mengawal Sultra Malam sampai nanti tutup siaran di jam 12 malam. Michelle, itu dia sebentar malam Kak Yuda. Oke lah kalau gitu pendengar ya, kita hadirkan dulu lagunya karena kita sudah lihat Bang Umar sudah berdiri dari singgah sananya. Kita hadirkan lagunya dulu pendengar ya. Nanti setelah itu kita kembali masih bersama di Music Request 100% Indonesia.

0: Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an
1: Dunia Bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia.

gol spektakuler dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

Beberapa lagu pilihan hadir menyapa Anda ya di kebersamaan kita siang menjelang sore ini. Sudah bisa dibilang sore kali ya, karena kita sudah lepas di menit ke-5 dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore kalau begitu. Kita ucapkan untuk Anda semua. Sudah ada Ninda Harun Tiara Sekarwani. Semangat kakak siarannya. Iya, thank you. Ada Wahyu Hosino. Ada siapa lagi? Ada Michelle. Oh iya, masih ada Michelle. Ada Kai. Ada Asok HZ94. Nah, Ninda katanya mau request lagunya Selena Grace, Sumpah Mati. Selena Grace kayaknya itu yang Indonesian Idol ya. Baru sekali itu, bolehlah kita arahkan ke Pro 2 ya. Sore Mbak Ulan, mau request lagu? Iya boleh, Walau Wonua, silakan. Mau request apa lagunya? Lagi libur ya. Oke deh, pendengar kita, nantikan Anda yang ingin bergabung kembali bersama kami. 0401-3124-008 bisa Anda gunakan. Kemudian juga boleh di 0813-545-0967. Boleh di sana juga. Bisa di mana lagi ya? Boleh juga deh Anda yang bergabung di kolom komentar TikTok. Boleh. Lagu Indonesia, silakan Anda request pastinya pendengar ya. Kalau di Pro 1 itu boleh lagunya jangan yang terlalu baru, karena kalau lagu baru itu tempatnya di Pro 2. Nanti enggak ada bedanya lagi. Kalau mau request telepon WA, mana nomornya? Kalau WA itu boleh di 0813-545-0967. Namun jalurnya cuma WhatsApp doang, gak bisa telepon. Kalau mau telepon boleh di 0401-3124-008. Lagunya Arwana, Hati Yang Tertinggal, Mbak Ulan, cakep. Oke deh, siap komandan. Kita hadirkan lagunya ya, Hati Yang Tertinggal. Hatinya tertinggal di Sabrina kali. Hati Yang Tertinggal. Oke. Ada Arwana. Dan untuk Anda pendengar yang ingin kembali bergabung bersama kami, boleh ya. Kami nantikan Anda di jalur 008. Yang ingin bergabung boleh. Kemudian juga di WhatsApp juga boleh. Lagu Bila Rasaku Ini Rasamu, Chris Patti ya itu. Coba ya, Ulan cari dulu ya. Bila Rasamu Ini Rasaku. Ada Chris Patti. Lagu tahun 2008 ya ini ya, 2000 berapa ya? Ya sekitar situ deh mungkin. Kita hadirkan juga Arwana, kemudian Chris Patti. Ada yang masuk juga WhatsApp, pengen request lagunya Agnes Monica, Matahariku. Tadi sudah kita putar Matahariku. Tapi bolehlah karena ini kan beda segmen ya. Matahariku boleh deh kita putarkan, karena kan tadi diputarnya pagi ya, kalau enggak salah Matahariku. Nanti kita hadirkan deh, boleh Matahariku untuk Anda. Siapa operator Mbak Ulan? Pasti ganteng orangnya, ganteng dong. Tapi dia mana ya itu? Abang ya satu ya. Dia lagi ke belakang kayaknya. Ada Bang Umar di operator sore hari ini, pendengar. Kita bersama dengan Bang Umar untuk di operator siang hari ini, sore ya. Jadi kita ada di segmen Musik Request 100% Indonesia. Kita kembali hadirkan lagunya untuk Anda. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kita masih bersama untuk di segmen Musik Request 100% Indonesia. Sudah ada beberapa lintas lagu pilihan yang hadir ke ruang dengar Anda sore hari ini, mudah-mudahan jadi mood booster ya untuk Anda yang tengah beraktivitas atau mungkin berkegiatan sore hari ini di akhir pekan. Wow, hari Minggu, cuaca cerah. Kira-kira planning yang bagus apa ya? Mungkin diisi dengan jalan-jalan kali ya. Kita jalan-jalan berkuliner. Ada siapa tuh? Wow, bahasa Thailand ya. Maulan bisa request lagunya Tulus? Nggak boleh dong. Tulus yang mana nih? Ada Hari Parfum Kendari juga sudah join. Halo, selamat malam. Katanya Bang Wala. Oke, okay, bye, see you. Selamat bertugas Maulan dan operator. Oke deh, Bang Wala. Selamat istirahat dan nanti selamat bertugas juga di Lepos dan sekitarnya untuk malam nanti. Oke, kita nantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Silakan 0401-3124-008 sudah bisa Anda akses kembali. Kemudian juga boleh di 0813-545-0967. Masih boleh pastinya. Kita nantikan Anda pokoknya sampai di jam 4 sore pendengar ya. Tulus teh hijau bisa enggak? Itu baru sekali bang, di sebelah, di Pro 2. Kalau yang lagu-lagu terbaru, ruangannya di sebelah, ruangannya Pro 2, boleh lah, di request di sana deh, boleh sore nanti. Tulus, Teh Hijau, itu kan lagu baru ya. Kalau lagu-lagu baru, masih 1 tahun, atau masih berapa bulan, atau bahkan masih berapa minggu, itu adanya di Pro 1, di Pro 2. Request lagunya Iwan Fals, boleh. Ada Cantika Lestari, request Cantika Lestari 10C, request lagunya Iwan Fals, boleh. Hati-hati di jalan, nah itu Tulus boleh deh. Hati-hati di jalan. Coba, mana ya dia? Manusia kuat, hati-hati di jalan. Nah, hati-hati di jalan untuk Anda para pengemudi ya. Pastinya yang sedang melintas di berbagai wilayah Kota Kendari, selamat beraktivitas, hati-hati di jalan. Mudah-mudahan tiba selamat sampai di tujuan pendengar. Pesawat tempurku, ada pesawat tempur enggak ya? Iwan Fals, ada dong. Pesawat tempurku akan kami hadirkan juga ke ruang dengar Cantika. Kita nantikan Anda yang ingin bergabung boleh ya pendengar. Jalur 008 sudah bisa loh. Kalau sudah lagunya terputar, musiknya kita mainkan, jalur komunikasinya kita putuskan sementara. Jadi belum bisa diangkat teleponnya kalau lagunya sudah sementara bermain. Jadi kalau masih intro, ayo gaskan jalur 008 boleh. Di jalur WhatsApp juga boleh. Tadi di jalur WhatsApp masih ada lagunya Agnes Monica tadi yang request ya. Kemudian juga tadi ada yang request Cinta Satukan Kita, masih ada di sini nih. Ada, kita hadirkan dulu lagunya ya. Pesawat Tempurku, kemudian ada lagu Tulus juga, Hati-Hati di Jalan. Dan ada beberapa lintas lagu pilihan pastinya yang akan hadir menyapa Anda di sore hari ini. Selamat sore, kita ucapkan untuk Anda yang mungkin baru monitor siaran kami. Selamat sore untuk Anda ya, yang ada di Kolaka Utara juga. Selamat sore, selamat mendengarkan siaran kami pastinya ya. Di kebersamaan kita sore hari ini, siaran kami sudah sampai di Kolaka Utara. 100% Indonesia Kaulan. Iya, 100% Indonesia. Boleh lah, request di TikTok boleh ya. Untuk Anda juga yang mendengarkan kami di kendaraan maupun mungkin di rumah bersantai di frekuensi FM 96,7, pokoknya jangan pindah-pindah. Karena rangkaian mata acara pilihan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk di sore hari ini. Kita masih di segmen Musik Request 100% Indonesia sampai di jam 4 sore. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Musik Request 100%.

hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Ahmed Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi Makan Dulu. Mantap-mantap, saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026. RRI.

Ditemani dengan beberapa lintas nada pilihan yang hadir menyapa Anda di sore hari ini. Mudah-mudahan jadi mood booster ya untuk Anda semua pendengar yang masih terus setia bersama dengan program Masatu Kendari untuk di ajang Musik Request 100% Indonesia. Sudah hampir tuntas kebersamaan kita untuk di segmen ini pendengar. Terima kasih yang sudah request, terima kasih juga yang sudah tap-tap layar di sore hari ini untuk di TikToknya RRI Kendari yang sudah gabung di jalur 008 maupun WhatsApp juga. Terima kasih banyak untuk Anda semua pastinya. Request dong lagunya Tipek, Salam Rindu. Oke. Request lagunya Raim Laode Bersenja Gurau. Raim Laode tadi sudah kita putarkan. Nanti lan hadirkan deh lagu lain boleh ya. Ini untuk menutup kebersamaan kita untuk di segmen ini pendengar. Sampai jumpa di segmen Musik Request selanjutnya. Terima kasih yang sudah tap-tap layar pendengar ya. Cantika, Adara, oke. Halo kakak, halo juga pokoknya untuk semuanya. Oke deh kalau gitu pendengar ya, kita tuntaskan untuk segmen yang satu ini. Sampai jumpa di Musik Request selanjutnya. Kita hadirkan kembali lintas nada yang sudah Anda request. Ada beberapa yang sudah di request tadi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming

nomor 1, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu tuh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

0: Masih bersama kita untuk di Sultra sore ini, pendengar, kembali ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan Cek Fakta bersama RRI Pro 1 Kendari.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar untuk dicek fakta bersama RRI Pro 1 Kendari, sore hari ini kita kembali update yang dimana beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK telah secara resmi memutuskan program makan bergizi gratis atau MBG yang dihentikan, dan MK memerintahkan dana MBG itu dialihkan untuk pendidikan. Ternyata, pendengar, faktanya, klaim dengan narasi Mahkamah Konstitusi menghentikan program makan bergizi gratis dan mengalihkan dananya untuk pendidikan itu adalah berita yang tidak benar alias berita hoax. Dilansir dari kompas.com, MK belum mengeluarkan putusan apapun untuk uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, khususnya terkait anggaran pendidikan untuk membiayai MBG. Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, yaitu guru honorer, Yayasan Taman Belajar Nusantara, dan sejumlah perorangan warga negara. Dan sidang uji materi Undang-Undang APBN 2026 terkait penyelenggaraan MBG itu masih berlanjut pada Jumat 3 Juli 2026 kemarin. Agenda sidang mendengarkan keterangan kepala sekolah yang dihadirkan sebagai saksi oleh pemerintah, pendengar. Jadi informasi yang beredar belakangan hari terkait unggahan media sosial yang menyatakan bahwa MK secara resmi memutuskan program makan bergizi gratis dan memerintahkan dan MBG dialihkan untuk biaya pendidikan, itu bisa dipastikan adalah berita yang tidak benar alias berita hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: dikali sini, dikali kali kali. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Be hambar sekali DP rasa yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto.
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Kembali kita update informasi pendengar untuk di sore hari ini, maraknya gelaran Piala Dunia 2026 dimanfaatkan sejumlah pihak untuk menyebarkan praktik judi daring. Sehingga mendorong otoritas jasa keuangan perwakilan Sulawesi Tenggara melakukan pengawasan terhadap sistem keuangan pendengar. Pemantauan difokuskan pada layanan keuangan digital yang juga diduga dijadikan sarana transaksi taruhan sepak bola. Langkah ini sejalan dengan kebijakan pusat yang telah memblokir ribuan rekening terindikasi serta menegaskan bahwa OJK tidak pernah memberikan izin bagi kegiatan perjudian pendengar. Kepala OJK Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha, menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ditemukan situs khusus yang secara terang menargetkan masyarakat daerah. Meski demikian, pemantauan tetap diperketat guna mendeteksi pola transaksi yang tidak wajar seperti frekuensi tinggi, nilai yang tidak sebanding dengan profil nasabah atau yang berkaitan dengan rekening yang sudah masuk daftar pengawasan. Jadi memang telah diperkuat koordinasi dengan perbankan serta bersinergi dengan Polda Sulawesi Tenggara dan juga unit cyber untuk menelusuri aliran dana. Jika ditemukan bukti yang kuat, rekomendasi pemblokiran akan segera disampaikan kepada bank terkait dan ditegaskan bahwa OJK tidak pernah menerbitkan izin untuk aktivitas perjudian pendengar. Bismi mengingatkan dampak buruk praktik ini tidak hanya berupa kerugian material, tapi seringkali berujung pada ketergantungan pinjaman daring ilegal serta keretakan hubungan dalam keluarga. Nah, dengan pengawasan yang ketat dan kesadaran yang tumbuh, masyarakat tentunya sangat diharapkan terhindar dari jeratan utang dan masalah sosial yang merugikan. Kerjasama antara pengawas keuangan, kemudian juga aparat penegak hukum, serta juga kewaspadaan setiap warga ini menjadi benteng terkuat menjaga stabilitas ekonomi keluarga dan ketertiban di tengah maraknya ajang olahraga Piala Dunia pendengar.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Saya Mutia Apik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Let's

Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah 50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. Oh,

Dan pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami untuk di sore hari ini, jelang tanda waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita kembali akan hadirkan untuk Gema Sarepati maju ke ruang dengar Anda.

0: 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya Anda dengarkan rangkaian informasi di Gema Saripati, liputan berita Sokoro Nusantara 4, langsung dari RRI Mamuju.
1: Semuanya akan ada jalannya, ada solusinya. Dan salah satu jalan solusinya adalah kita belajar di bincang Sakinah yang jadwalnya sekarang tiap pekan.

0: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Sore pendengar RRI Pro 1 Mamuju, berikut kami hadirkan himpunan berita Gema Saripati Maju berjaringan liputan berita RRI Pro 1 sewilayah 4 Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau, dan Bone. Hari ini Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Randi. Pendengar, informasi yang pertama, untuk mengatasi keterbatasan petugas penarik retribusi sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau menggagas penerapan sistem pembayaran retribusi persampahan secara digital. Dari RRI Bau-Bau, Afriansyah menyampaikan laporannya.
2: Jumlah penarik retribusi kita yang masih kurang tuh hanya 50 orang di satu kota Bau-Bau. Kemudian juga mungkin sistem pembayaran yang sifatnya manual.
3: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau menggagas penerapan sistem pembayaran retribusi persampahan secara digital. Langkah ini disiapkan untuk mengatasi keterbatasan petugas penarik retribusi sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah PAD dari sektor persampahan. Kepala DLH Bau-Bau Amiruddin mengatakan potensi retribusi persampahan di Bau-Bau diperkirakan mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun. Namun realisasi penerimaan pada 2025 baru mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah. Menurutnya, rendahnya realisasi retribusi dipengaruhi beberapa kendala. Salah satunya jumlah petugas penarik retribusi yang masih terbatas.
2: Belum maksimal, jadi dari data potensi sekitar 5 miliar lebih, yang terrealisasi baru 1,5. Mungkin ini terkait tantangan atau kendala, salah satunya mungkin jumlah penarik retribusi kita yang masih kurang.

0: kanan, kesehatan lewat kiri, semua yang lainnya.
1: Jalha Bau-Bau menargetkan penerapan sistem pembayaran digital pada akhir tahun ini. Namun, sebelum sistem tersebut diterapkan, Jalha akan melakukan pemutakhiran data wajib retribusi. Amir

0: pada tahun lalu. Amiruddin mengimbau masyarakat agar taat membayar retribusi sampah sebagai bentuk dukungan terhadap pelayanan kebersihan kota. Petugas DLH pun tetap konsisten melakukan pengangkutan sampah setiap hari, pagi, siang, hingga malam. Tarif retribusi sampah di bawah-bawah yakni untuk rumah sederhana sebesar Rp8.500 per bulan, rumah sedang Rp15.000 per bulan, dan rumah mewah Rp25.000 per bulan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar, Sekda Sulawesi Barat peringatkan dampak gadget bagi anak. Berikut laporannya bersama reporter RRI Mamuju, Muhammad Ilham.
2: Sekretaris Daerah Sulawesi Barat, Junda Maulana, mengingatkan dampak negatif penggunaan gadget yang tidak teratur bagi anak-anak. Hal itu ia sampaikan usai upacara Hari Keluarga Nasional di Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Senin 29 Juni 2026. Ia menjelaskan gadget kini mudah hadir di tengah keluarga dan membawa arus informasi digital yang berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak jika tidak diawasi dengan baik oleh orang tua. Menurutnya, informasi yang masuk lewat gadget cenderung langsung diterima anak yang belum cukup usia untuk memilih dan menyaring, sehingga keluarga

0: tanpa yang kurang baik, karena informasi-informasi itu cenderung bisa diterima oleh anak-anak kita yang belum usia mungkin untuk bisa memilah atau menyaring. Oleh sebab itu tadi pesannya Pak Menteri bahwa keluarga itu harus hadir bagi anak-anak. Jangan biarkan anak-anak kehilangan harapan, ya kehilangan magnet keluarga, sehingga mencari pelarian di luar.
1: Junda Maulana mengajak ayah dan ibu di Sulawesi Barat untuk

0: Beralih ke era dikendari, pendengar. Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara mengimbau seluruh lembaga perbankan dan industri jasa keuangan untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dilaporkan Idam dari RRI Kendari.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Sulawesi Tenggara mengimbau seluruh lembaga perbankan dan industri jasa keuangan di daerah ini memberikan data akurat, lengkap, dan berkualitas kepada petugas Sensus Ekonomi 2026. Dukungan tersebut dinilai penting agar Sensus mampu menghasilkan data yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi nasional maupun daerah. Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha mengatakan, partisipasi aktif industri jasa keuangan menjadi kunci dalam menghasilkan data statistik yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Menurutnya, kualitas data yang diberikan kepada petugas sensus akan menentukan ketepatan kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi. Bismi juga menjelaskan, data hasil sensus ekonomi 2026 tidak hanya menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan, akan tetapi menjadi referensi bagi industri jasa keuangan dalam membaca potensi ekonomi, memetakan perkembangan dunia usaha, serta memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat.
2: Bagi salah satu lembaga pemerintah, kami support. Dan kami juga menghimbau kepada seluruh industri jasa keuangan untuk dapat membantu berkolaborasi, untuk dapat menyukseskan sensus ekonomi di tahun 2026. Jadi tadi memang banyak sekali potensi-potensi di Sulawesi Tenggara yang memang kita bisa dorong untuk bisa menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026. Di sini itu banyak puluhan. Dari bank konvensional, bank syariah, kemudian BPR, belum lagi perusahaan pembiayaan, kemudian ada juga namanya fintech, asuransi, dan lain sebagainya. Total secara IJK ini hampir ratusan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi itu yang mungkin nanti akan berkolaborasi, dan kami di sini juga sudah mengimbau kemarin, sudah melakukan pertemuan dan menyampaikan surat kepada seluruh industri jasa keuangan di Sulawesi Tenggara untuk ikut berpartisipasi menyukseskan sensus ekonomi.
1: Lebih lanjut, Bismi Maulana mengajak seluruh anggota FKIJK memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi dengan menyampaikan data yang benar dan berkualitas kepada petugas BPS.
0: Selanjutnya pendengar, kami hadirkan wawancara dari RRI Palu terkait aktivitas illegal fishing. Bukan sekedar pelanggaran hukum, melainkan ancaman nyata bagi kelestarian dan habitat laut di perairan Sulawesi Tengah. Berikut wawancara bersama reporter RRI Palu, Nita Surbakti, bersama Dirpolairut Polda Sulawesi Tengah.
3: Dengan menjaga laut untuk masa depan. Kalau Pak Dir melihat fenomena di Sulawesi Tengah seperti apa sih terkait dengan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian laut kita, Pak?
4: Baik, saya mempelajari karakteristik wilayah kita ini banyak terdiri dari perairan. Kemudian dari banyaknya wilayah perairan ini banyak potensi sebenarnya yang kita miliki. Baik habitat-habitat biota laut, kemudian yang bisa dijadikan sarana untuk rekreasi, tempat wisata, itu rata-rata dari laut. Kemudian saya melihat dari

kita bumikan ini, itu menurut saya kesadaran masyarakat kita masih kurang. Ya mungkin karena wilayah kita yang terdiri dari perairan, mereka mata pencarian dengan mencari ikan, masih ada beberapa yang memang

Kalau kena bom ikan, anak-anak ikan yang kecil-kecil pun itu ikut mati. Kemudian kualitas ikannya juga tidak bagus. Selain itu juga terumbu karang juga rusak, lingkungan laut juga rusak. Nah itulah, dari situasi itu saya dari Direktur Pelayaran Polda Sulawesi Tengah, kita

0: pos di sana. Kami ada pos di sana, ada speed kami atau kapal kami untuk patroli di sana.
1: Berarti sebenarnya ini karena ingin cepat datang untung.
0: Iya.
1: Tapi padahal jangka panjangnya kasihan
0: Pak. Jangka panjangnya kasihan. Karena kasihan itu apa? Bibit-bibit ikan yang kecil ikut mati. Itu kasihan.
1: Karena dapat banyak besok enggak dapat apa-apa.
0: Betul. Kasihan anak cucu kita nanti.
1: Oke, baik. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih.
1: Selalu.

0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan himpunan berita RRI Pro 1 sewilayah 4. Kita teruskan untuk informasi selanjutnya. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai mengingatkan petani dan pedagang bahwa penjualan pangan berbahaya dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Berikut laporannya dari rekan Ayunia Nindiati di RRI Bone.
2: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai mengingatkan petani dan pedagang agar memastikan pangan yang dipasarkan aman dikonsumsi serta bebas dari bahan berbahaya. Peringatan ini disampaikan sebagai upaya melindungi konsumen sekaligus meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya keamanan pangan. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai, Dr. Hewan Mapamancu mengatakan pemerintah secara rutin melakukan pengawasan terhadap pangan segar asal tumbuhan, khususnya komoditas hortikultura, untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar keamanan. Ia menegaskan, pelaku usaha yang memperjualbelikan pangan mengandung bahan kimia atau mikroorganisme berbahaya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
3: Bahwa negara telah mengatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen termasuk di Undang-Undang Pangan bahwa bagi para pelanggar yang menjual, memperjualbelikan atau menyediakan pangan yang berbahaya, baik itu mengandung mikroorganisme berbahaya maupun mengandung bahan kimia berbahaya, maka diancam hukuman pidana. Jadi ini sebagai bahan peringatan untuk kita semua, sekaligus untuk menjaga kesehatan daripada pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.
2: Sebelumnya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai telah melakukan pengujian terhadap sampel tomat, cabai rawit, dan sawi hijau yang dijual di Pasar Sentral Sinjai. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel negatif residu pestisida sehingga dinyatakan aman dikonsumsi. Pemerintah daerah juga memastikan pengawasan dan edukasi kepada petani maupun pedagang akan terus dilakukan secara berkala untuk menjaga keamanan pangan yang beredar di masyarakat.
1: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Lahan kering untuk perkebunan di Tojo Una-Una sangat berpotensi untuk memperkuat ekonomi masyarakat lokal. Laporannya disampaikan Ibnu Abbas dari RRI Ampana.
4: Hal tersebut dikemukakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Amson Patanda. Beberapa hal penyebab stunting, salah satunya adalah ketidaksiapan mental maupun fisik orang tua yang disebabkan oleh pernikahan dini. Olehnya, diperlukan kerjasama dari semua pihak, terutama masyarakat, menjaga putra-putrinya guna mencegah pernikahan di bawah umur.
5: Di Ampana Kota dan Ratulindo lagi tren pernikahan di bawah umur. Karena itu saya

0: lahirnya bayi stunting.
1: Pemerintah menekankan untuk tidak menikah sebelum usia cukup sebagai salah satu upaya dalam mengatasi persoalan stunting pada anak. Olehnya, KUA Ampana Kota Amson Patanda mengingatkan masyarakat Ampana Kota dan Ratulindo untuk memastikan usia pernikahan anak sudah mencapai atau lebih dari 19 tahun, sehingga tidak ada lagi kejadian-kejadian tentang permohonan rekomendasi nikah sebelum usia 19 tahun. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Selanjutnya pendengar, sebanyak 266,3 gram sabu-sabu hasil penangkapan terhadap tersangka wanita inisial SI di Lorong Kampung Kuda 10 Mei lalu dimusnahkan Satres Narkoba Polres Toli-Toli. Laporan dari rekan Sardono di RRI Toli-Toli.
3: Saudara, Dinas Komunikasi Informatika Persendian dan Statistik Kabupaten Toli-Toli resmi meluncurkan layanan internet gratis di sejumlah ruang publik di wilayah Kabupaten Toli-Toli sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah Kabupaten Toli-Toli dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika, Aptika Dinas Komunikasi Informatika Persendian dan Statistik Kabupaten Toli-Toli, Andi Suherman, saat diwawancara RRI mengungkapkan, untuk saat ini, layanan internet gratis itu dapat dinikmati masyarakat di 5 titik yang telah terpasang dan disediakan oleh pemerintah daerah. Masing-masing 3 titik di Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan, 1 titik di Ruang Terbuka Hijau RTH Tanjung Batu, serta 1 titik lainnya berada di pelataran Masjid Agung Al-Mubarak Toli-Toli, di mana masing-masing titik mampu melayani hingga 60 orang pengguna secara bersamaan dengan dukungan perangkat yang kompatibel dengan jaringan 4G maupun 5G. Sehingga diharapkan dengan kehadiran internet gratis itu, masyarakat dapat menikmati akses internet yang cepat dan stabil, di samping mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi, mendukung kegiatan belajar, bekerja, berkomunikasi, hingga membantu pelaku UMKM yang memanfaatkan layanan digital untuk mengembangkan usahanya.
4: Kalau untuk masyarakat yang menikmati, itu sebenarnya ya masyarakat yang memang stay berada di dekat lokasi free wifi kita, ya hotspot kita. Itu kalau untuk setiap titik itu coveragenya untuk setiap perangkat yang memang kita perangkat, kita coba maksimalkan kemampuan keuangan daerah yang ada yang di Kominfo. Jadi untuk perangkat itu kita gunakan yang untuk sementara itu bisa menampung untuk setiap titik itu sekitar 60 untuk satu titik. Kalau untuk di lapangan itu kan ada kita pasang 3 titik, ya sekitar 180 user sekali bersama pengguna yang bisa mengcover.
3: Menurut Kabid Aptika Dinas Komunikasi Informatika Persendian dan Statistik Kabupaten Toli-Toli, internet gratis yang terpasang di beberapa titik di dalam kota Toli-Toli dapat langsung dinikmati masyarakat sejak 1 Juli 2026 dengan berada di dekat zona internet yang disediakan, di mana internet gratis tersebut merupakan terjemahan dari program Bupati Wakil Bupati Kabupaten Toli-Toli sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.
4: Ini kan sebenarnya kita coba betul-betul terjemahkan apa yang menjadi program dari Pak Bupati pelayanan kepada masyarakat. Jadi dari sisi kami Kominfo itu pelayanan, salah satu layanan publik yang memang harus kita berikan ke masyarakat itu kan adalah pemberian internet gratis kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa mengakses layanan-layanan publik yang lain ataupun layanan-layanan yang disiapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi masyarakat kita itu tidak bahasa kasarnya itu atau mungkin bahasa lain itu tidak minim informasi lah, sehingga pemberian pemahaman literasi juga itu bisa melalui layanan internet.
3: Untuk itu Kabid Aptika Dinas Komunikasi Informatika Persendian dan Statistik Kabupaten Toli-Toli ini berharap perangkat yang telah terpasang saat ini dapat dijaga serta dirawat oleh masyarakat Kabupaten Toli-Toli agar dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang cukup lama.
2: Pada selanjutnya kami akan hadirkan news feature dari RRI Makassar, yaitu kelompok masyarakat pengawas atau POKMASWAS di Kabupaten Pangkep menjadi harapan para nelayan di kepulauan guna meminimalisir aksi destructive fishing meski tanpa dibayar sebesar pun. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Makassar, Karnila Kandi.

0: dengan kesempatan yang sama. Di sebuah desa di Kabupaten Cineponto, Carmila tumbuh dalam keluarga sederhana. Ayahnya seorang petani jagung. Ibunya ibu rumah tangga yang kini tengah sakit. Keterbatasan fisik membuatnya tak hanya berjuang melawan keadaan, tetapi juga menghadapi tatapan orang-orang yang sering kali lebih menyakitkan daripada rasa lelah. Namun, hari pertama di Sekolah Rakyat Menengah Atas 39 Makassar menjadi awal yang berbeda untuk pertama kalinya. Ia merasa diterima.
1: Pertama kali saya melangkah masuk di gerbang SRMA 39 Makassar, saya cukup kaget karena orang-orang memandang saya tidak lagi sinis dan tidak berbisik-bisik. Saya juga lega karena teman-teman menyapa saya dan mereka mau berkenalan dengan saya. Mereka bahkan juga memberikan saya motivasi dan dukungan agar saya bisa melangkah. Tidak malu untuk berteman dengan siapa saja dan tidak malu untuk menunjukkan bakat saya di depan semua orang. Cita-cita saya adalah saya ingin menjadi dokter karena saya ingin membantu orang yang seperti saya. Dan saya juga ingin menyembuhkan orang-orang yang memiliki penyakit seperti ibu saya. Saya bisa mengejar ketertinggalan saya karena adanya dukungan dari teman-teman saya yang ada di sini. Dan para wali asuh, wali asrama, dan juga guru-guru yang selalu mendukung saya. Agar saya selalu menguatkan diri saya dan lebih percaya diri.
0: Meski masih memiliki keterbatasan untuk mengikuti beberapa kegiatan fisik, Carmila memilih terus berjalan. Sebab baginya, mimpi jauh lebih besar daripada keterbatasan.
1: Di saat saya lelah, yang bikin saya balik semangat lagi adalah saya mengingat kedua orang tua saya, bagaimana mereka menaruh harapan besar bagi saya. Saya juga selalu mengingat teman-teman dan wali asuh dan guru-guru, apalagi terutama teman-teman saya yang saat saya di asrama, saat mereka melihat saya sedang kelelahan, mereka pasti datang menghampiri saya.
0: Kepala SRMA 39 Makassar, Widiawati, mengatakan saat ini sekolah menampung sebanyak 146 siswa. Satu-satunya sekolah rakyat yang menaungi siswa dari 19 kabupaten, kota di Sulawesi Selatan. Menurutnya, SRMA 39 Makassar juga menerapkan konsep pendidikan yang inklusif. Bagi siswa penyandang disabilitas, sekolah memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan.
2: Ya, karena kami itu skemanya boarding ya Bu, jadi alhamdulillah semua fasilitasnya difasilitasi oleh negara. Kemudian kalau fasilitas pembelajaran, alhamdulillah setiap anak itu satu orang anak satu laptop. Kemudian kami fasilitas di dalam pembelajaran itu sudah ada smartboard. Segera seperti yang kita tahu bersama, wah, sekolah rakyat itu adalah betul-betul kami inklusif, Bu. Jadi pelayanan, kemudian supporting semuanya itu tidak membedakan mulai dari latar belakang siswa, kemudian apakah dia disabilitas atau yang normal, semuanya kami tidak dibedakan, Bu, sesuai dengan kebutuhan mereka. Kami sangat berharap bahwa ananda kami Carmila ini yang sebagai penyandang disabilitas bisa melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, bisa meraih harapan cita-citanya yang lebih cemerlang. Anak ini sangat berpotensi dia, apalagi di dunia tarik suara. Kemudian dia juga memiliki kompetensi di bidang bahasa Inggris. Kemarin dia yang mewakili kelasnya untuk ikut storytelling. Ketika anak-anak satu minggu setelah mereka masuk di sini, beberapa anak-anak itu yang mendatangi saya di ruangan saya dan menyampaikan saya bahwa ibu minta tolong disampaikan ucapan terima kasih kami kepada Bapak Presiden, kemudian kepada Bapak Menteri Sosial, karena dengan adanya sekolah rakyat ini, kami yang tadinya tidak pernah tidur menggunakan kasur yang empuk, tidak pernah menggunakan spring bed seperti yang sekarang ini, alhamdulillah kami merasakannya, Ibu. Bu, kami tidak ada orang tua, Bu, yang besuk, Ibu. Kami kangen orang tua, sebelum begini. Kan saya orang tuanya, nak. Kan saya ibunya. Jadi mereka berdatangan bersamaan semua, merangkul saya seperti Teletubbies begitu. Dan alhamdulillah setelah itu, enak nih perasaanku, Ibu. Ya, alhamdulillah. Jadi, anak-anak itu, walaupun mereka jauh dari orang tua, tapi karena kami ada yang mendampingi, kami ada guru, ada tendik yang mendampingi mereka sebagai orang tua keduanya, sebagai orang perwakilan orang tua mereka di sekolah rakyat. Jadi mereka hidupnya merasa nyaman dan kondusif. Sejak pengabdian saya sebagai seorang PNS yang 10 tahun lagi, saya sudah berjanji dalam hati saya bahwa saya akan mendedikasikan, mewakafkanlah istilahnya diri saya untuk sekolah rakyat. Jadi semoga ke depan sekolah rakyat semakin berjaya, sekolah rakyat semakin diperhatikan dan berkelanjutan.
1: Sekolah rakyat adalah pondasi bagi saya untuk menuju kesuksesan untuk di masa depan. Dan saya yakin sekolah rakyat dapat mewujudkan cita-cita saya. Dengan saya belajar, saya yakin sekolah rakyat bisa mewujudkannya.

0: Pendengar, demikianlah himpunan berita Gema Sari Pati Maju RRI Sewilayah 4 Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau, dan Bone untuk hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randi. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bersama dengan lagu religi yang hadir ke ruang dengar Anda pendengar. Lepas di menit ke-40 untuk saat ini dari pukul 17 lewat 40 menit waktu Indonesia Tengah untuk di kebersamaan kita akhir Sultra sore ini. Sembari kita menantikan untuk kumandang azan maghrib wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, yang dimana untuk hari ini pendengar maghrib untuk Sulawesi Tenggara jatuh pada pukul 17 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, ke ruang dengar Anda kembali akan kami persembahkan untuk renungan menjelang maghrib, yang dimana untuk renungan menjelang maghrib hari ini akan disampaikan oleh Pak Wahid Mursalim dengan judul Mujizat Berdoa, dan kemudian dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, dan lintas lagu religi akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Selamat mengikutinya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mendengar muslim muslimat yang dirahmati Allah SWT, renungan maghrib kali ini dengan tema mukjizat berdoa. Mendengar rahmakumullah, saya teringat cerita yang sering disampaikan oleh para kiai, ustaz atau mubalig, bahwa pernah ada seorang kiai yang ingin menguji ilmu para santrinya setelah mereka menyelesaikan tugas belajar di pondok pesantren. Jadi sang kiai ini memanggil semua santrinya di auditorium. Sang kiai kemudian memberi mereka pisau dan ayam. Satu orang mendapatkan satu pisau dan seekor ayam. Sang kiai lantas berkata kepada mereka, "Sembelihlah ayam ini di tempat yang tidak diketahui siapapun." Para santri tersebut kemudian mencari tempat untuk melaksanakan tugas dari kiainya. Ada yang pergi ke tempat sepi seperti di tengah hutan belantara, ada yang mendaki bukit, bahkan ada yang bersembunyi di kolong tempat tidur. Intinya mereka menyembelih ayam tanpa sepengetahuan siapapun. Setelah rampung, mereka semua mendatangi kiainya. Ayam yang mereka bawa ternyata telah disembelih kecuali milik seorang santri. Pisau dipegangnya masih belum digunakan untuk menyembelih ayamnya. Kiai itu kemudian bertanya, "Mengapa engkau tidak menyembelihnya?" Santri menjawab, "Maaf kiai, saya telah mencoba untuk melaksanakan tugas pak kiai. Namun setiap tempat yang saya coba tempati selalu ada yang menyaksikan. Saya merasa bahwa tidak ada tempat yang luput dari perhatiannya." Sang kiai bertanya, "Siapa yang selalu mengawasimu?" "Allah." Maka sang kiai itu kemudian menamai santri tersebut sebagai santri tamatan dan menyatakan sebagai santri yang telah mampu menyerap ilmu selama belajar di pondok pesantrennya. Jadi marilah kita meningkatkan ketakwaan kita seperti ketakwaan yang dimainkan santri tadi, yakni kita semua merasa diawasi oleh Allah sehingga rasa takut akan Dia selalu menyelimuti jiwa kita sehingga tidak ada ruang di hati kita untuk melakukan maksiat, karena Dia selalu mengawasi kita. Inilah yang dikatakan Rasulullah, "Takutlah kamu dimanapun kamu berada." Jadi mari kita coba membumikan ketakwaan semacam ini kepada diri kita semua sehingga muncul rasa muraqabah, rasa selalu diawasi Allah dimanapun dan di dalam keadaan apapun. Pendengar muslim muslimat yang dirahmati Allah SWT, menurut informasi dari Al-Quran, Orang yang saleh adalah orang yang beruntung. Oleh karena itu, marilah kita selalu berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan kesalehan sejati, yakni menjalankan perintahnya dan menjauhi sebagai larangannya, baik dalam situasi ramai dengan banyak orang maupun saat berinteraksi dengan sedikit orang, bahkan dalam situasi privat. Keberuntungan orang sebab ini disampaikan oleh Allah dalam sebuah ayat yang berbunyi, "Wa may yuti'illaha wa rasulah wa yakhshallaha wa yattaqihi faulaika humul faizun." Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya serta takut kepada Allah dan ketakwaan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Al-Quran Surah An-Nur ayat 52. Mendengar rahimakumullah, ada sebuah cerita yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Beliau bersabda, "Pada masa sebelum kalian ada tiga orang sedang berjalan-jalan sehingga terpaksa bermalam di dalam goa. Ketika mereka sedang berada di dalam goa itu, tiba-tiba saja sebuah batu besar jatuh dari atas bukit dan menutup yaitu pintu goa itu, sehingga mereka tidak dapat keluar. Maka mereka berkata, 'Sungguh tidak ada jalan yang dapat menyelamatkan kita dari bahaya ini, kecuali jika kita yaitu bertawasul kepada Allah dengan amal soleh yang pernah kita lakukan dahulu.'" Pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT,
Jadi salah satu dari mereka berdoa, "Ya Allah, sebelumnya saya memiliki ayah dan ibu yang sudah lanjut usia. Kebiasaan saya adalah tidak memberikan susu kepada siapapun sebelum mereka, baik kepada keluarga maupun pembantu saya. Suatu hari, saya sedang mencari pakan, yaitu ternak di tempat yang jauh, sehingga saya terlambat pulang. Dan saat itu ayah dan ibu saya sudah tertidur lelap. Saya terus memerah susu untuk mereka berdua, dan saya enggan membangunkan mereka berdua. Tetapi saya juga tidak memberikan minuman itu kepada siapapun sebelum mereka. Saya menunggu mereka berdua sampai subuh. Lalu mereka berdua bangun dan minum susu yang saya perah tadi. Bahkan malam itu anak-anak saya juga menangis minta susu di kaki saya. Ya Allah, jika apa yang saya lakukan benar-benar mengharap ridhamu, selamatkan kami dari kesulitan ini." Jadi batu itu bergeser sedikit, namun mereka belum bisa keluar dari gua. Orang yang kedua berkata, "Ya Allah, dahulu saya pernah jatuh cinta kepada anak gadis pamanku. Saya pernah benar-benar jatuh cinta kepadanya. Saya ingin berzina dengannya, tetapi ia telah menolak sehingga suatu saat ia menderita kesusahan dan datang minta bantuan kepadaku. Saya bersedia memberimu. Saya bersedia memberinya uang bantuan 20 dinar. Dengan syarat ia sudi menyerahkan kegadisannya kepadaku." Ia pun menerima syarat itu. Ketika saya telah berada di antara kedua kakinya, tiba-tiba ia berkata, "Takutlah kepada Allah dan jangan engkau merenggut kegadisan seseorang kecuali dengan cara yang halal." Saya segera bangun dirinya. Saya dengan bangun darinya, padahal saya masih menginginkan, dan saya tinggalkan dinar emas yang telah saya berikan kepadanya itu. "Ya Allah, bila saya berbuat itu semua semata-mata karena mengharapkan keridhaan-Mu, hindarkanlah kami dari kemalangan ini." Maka bersegeralah batu itu sedikit, tetapi mereka belum dapat juga keluar darinya. Pendengar rahimakumullah, orang ketiga berkata, "Ya Allah, saya dulu memperkerjakan banyak pekerja. Saya juga membayar gaji para pekerja, kecuali salah satu dari mereka yang tidak sabar. Ia pergi begitu saja dan meninggalkan upahnya. Akhirnya saya kembangkan gaji orang itu hingga bertambah banyak hartanya. Kemudian setelah sekian lama, ia bekerja kembali dan berkata, 'Wahai hamba Allah, berikanlah upahku dulu. Wahai hamba Allah, jangan mengolok-olokku.' Saya menjawab, 'Saya tidak mengolok-olok Anda.' Ia kemudian mengambil semua yang saya lakukan dan tidak meninggalkan siapapun. 'Ya Allah, jika saya melakukan itu karena saya berharap untuk menyenangkan Anda, bebaskan kami dari kesempitan ini.' Tiba-tiba batu itu bergeser lagi sehingga mereka bisa keluar dengan selamat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar rahimakumullah, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Rasulullah yang saya sampaikan di atas. Yang pertama, semangat dari semua, yaitu semua kebajikan adalah ikhlas, yaitu kita mengerjakan sesuatu tanpa pamrih. Segala sesuatu yang kita lakukan tidak pernah ada, yaitu pamrih di dalamnya. Ikhlas itu seperti orang-orang yang sedang buang air besar. Ia tidak pernah mencari kotoran yang dibuang kemana perginya. Ia membiarkannya begitu saja tanpa memikirkan siapapun. Orang-orang ikhlas tidak memikirkan apapun kecuali hanya mengharapkan
yaitu keridanya. Yang kedua, kisah di atas mengajarkan kepada kita bahwa saat kita mengingat Allah dalam keadaan lapang, maka Dia akan mengingat kita saat kita dalam kondisi susah. Kisah di atas juga mengajarkan kepada kita betapa dahsyatnya mukjizat doa. Ia adalah adalah solusi terindah jika kita tengah ditimpa masalah. Mengapa? Sebab doa akan membuat kita semakin kuat lantaran ada sandaran vertikal yang kuat, yakni Allah. Maka jangan pernah meninggalkan doa. Bukankah Rasulullah pernah menyatakan dalam sebuah hadis bahwa doa adalah pokok ibadah? Pendengar rahimakumullah, mari kita lihat pula perintah Allah dalam sebuah ayat yang mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'i ila da'an falyastajibu li wal yu'minu ni la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu

bersabda, "Seandainya orang-orang mengetahui pahala azan dan barisan saf pertama, lalu mereka tidak akan memperolehnya kecuali dengan ikut undian. Niscaya mereka akan berundi. Dan seandainya mereka mengetahui pahala menyegerakan sholat pada awal waktu, niscaya mereka akan berlomba-lomba melaksanakannya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan jalan merangkak." Keutamaan sholat tepat waktu juga bisa menjadikan seseorang lembut hati dan dikaruniai.

Ditemani dengan lintas lagu religi yang hadir ke ruang dengar Anda. Bersamaan dengan itu pula, Ulan harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan kita berpisah untuk berjumpa kembali di edisi siar selanjutnya besok. Tuntas sudah kebersamaan kita sejak siang tadi. Ulan temani kebersamaannya pendengar untuk di Sultra siang hingga menuju ke Sultra sore. Dan nantinya untuk Sultra malam akan dikawal oleh rekan saya Kak Yuda yang akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kendari yang bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM di 96,7 MHz maupun streaming di RRI Digital. Salam sehat untuk Anda semua, selamat beraktivitas, selamat istirahat, dan hati-hati di jalan untuk Anda yang tengah dalam perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di edisi siar selanjutnya besok.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan

Setiap hari jutaan umat muslim mengelilingi Ka'bah dengan arah berputar berlawanan arah jarum jam. Pernahkah bertanya, mengapa bukan sebaliknya? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 29. Dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah tua itu atau Ka'bah. Dalam Islam, arah tawaf bukan ditentukan oleh logika manusia, tetapi mengikuti tuntunan.

dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sejatinya ibadah adalah bentuk ketaatan. Namun menariknya, banyak ulama dan ilmuwan melihat adanya keteraturan yang serupa di alam semesta. Planet beredar pada orbitnya, elektron bergerak mengelilingi inti atom, bahkan banyak sistem alam bergerak melingkar dengan pola tertentu. Sebagian ulama juga menjelaskan, saat tawaf dilakukan berlawanan arah jarum jam, posisi hati manusia berada lebih dekat ke Ka'bah. Seolah mengingatkan bahwa hati seorang muslim harus selalu dekat kepada Allah. Selama 24 jam hampir tidak pernah Ka'bah sepi dari bertawaf. Berbagai negara, bahasa, dan warna kulit semua bersatu dalam satu tujuan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di hadapan Ka'bah, manusia belajar hidup bukan tentang siapa yang paling tinggi, tetapi siapa yang paling taat kepada Tuhannya. Labu.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kendari. Sultra Malam, Yuda yang masih temani Anda. Setelah tadi ada rekan saya Wulan menemani Anda. Kita akan hadirkan Kiprah Indonesia ke ruang dengar Anda di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kiprah Desa, geliat pembangunan pedesaan Sulawesi Tenggara. Produksi Radio Republik Indonesia Kendari.

0: Selamat malam pendengar. Berjumpa kembali dalam program Kiprah Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai tanaman padi organik. Pendengar, ragam jenis olahan makanan dari tanaman saat ini sudah dipenuhi dengan bahan-bahan pengawet, pemutih, dan sebagainya. Proses budidayanya pun sudah melewati berbagai penambahan bahan kimia, yang tentunya semakin sering dikonsumsi dalam jangka waktu panjang, akan berakibat pada terganggunya kesehatan. Oleh karena itu, konsumen yang sudah sadar akan hidup sehat tentu akan memilih dari jenis ragam pangan yang dikonsumsi berasal dari budidaya tanaman yang dikelola secara organik. Salah satunya, beras organik. Beras organik tentu saja dihasilkan dari budidaya padi secara organik. Budidaya padi organik adalah teknik budidaya padi yang berorientasi pada pemanfaatan bahan-bahan alami atau lokal tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintesis. Komponen budidaya padi organik dapat dibagi menjadi beberapa kegiatan utama, yaitu varietas, benih, persemaian, penyiapan lahan, penyulaman, pengairan, penyiangan, pemupukan, pengendalian hama penyakit, panen, dan pasca panen. Pendengar, untuk mengetahui seperti apa pengolahan padi organik, mari kita dengarkan wawancara rekan saya, Yesi, bersama Pak Arif, yang mengolah lawan persawahannya dengan padi organik di desa Amohalo.
1: Baik, pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan petani organik, yaitu Pak Arif yang berada di desa Amohalo. Assalamualaikum Pak Arif.
2: Waalaikumsalam Bu.
1: Arif, gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah baik Bu.
1: Yeah. Ya ini Pak Arif merupakan salah satu petani yang sudah lama sekali berada di kawasan Amohalo ya, dan membudidayakan tanaman organik. Pak Arif, untuk tanaman organik, padi organik khususnya ya Pak ya, ini sudah berapa lama Pak Arif?
2: Sejak tahun 2019 kita mulai terapkan ini pertanian organik, namun yang full organik itu nanti 2021 Bu, itu full organik ya.
1: Kalau perbedaannya Pak antara yang organik dan non organik sebenarnya apa ya Pak ya?
2: Kalau perbedaannya Bu itu masalah harga Bu. Kalau memang sudah organik itu harga pasarannya agak lumayan Bu, di atas dengan harga yang final yang satu ini. Kalau masalah ini ya Bu, yang kedua Bu, masalah struktur tanah Bu, kalau kita menggunakan pupuk organik yaitu dari limbah ternak dan urin sapi itu Bu memperbaiki struktur tanah pada tanah Bu. Yeah. Yang paling membedakan Bu, tanah 3 tahun saja berturut-turut dan memang saya sudah terapkan Bu, 3 tahun berturut-turut kita gunakan tanpa menggunakan kimia. Itu tanpa dipupuk bisa berhasil Bu.
1: Oh begitu ya Pak.
2: 3 tahun baru dia Bu, ya. Dia memperbaiki struktur tanah Bu, ya.
1: Tapi antara organik dan non-organik ya Pak ya, ini kalau dilihat dari hasilnya, itu lebih banyak mana biasanya Pak
2: Kalau saya lihat Bu, kalau memang betul-betul diterapkan Bu, sesuai rekomendasi Bu, agak tinggi yang organik Bu, agak tinggi hasilnya Bu. Karena saya itu hari Bu waktu dibina dari Bank Indonesia Bu, itu hasil binan dari anu Bu, yang pertama itu dari BPS dengan dari BI, kita sama-sama mungkin itu 9,6 Bu, 9,6 ton. Itu untuk NT pertamanya itu.
1: Itu 9,6 ton itu dihasilkan dari berapa luas lahan itu Pak?
2: Iya, 1 hektar Bu, 1 hektar.
1: 1 hektar.
2: Iya, nah sementara yang konvensional Bu, ya paling 8, 7,5.
1: Iya.
2: Tapi itu Bu, betul-betul memang hanya yang agak membedakan Bu, tenaga kerjanya Bu, karena setiap satu minggu ada penyemprotan urin gitu, dari kiri-kiri sapi, kita fermentasi, kita semprot terus sebelum di pengolahan juga begitu Bu, sebelum kita meluku, kita semprot dulu, selesai itu tiga kali penyemprotan Bu, baru menanam. Memang agak rumit di situ Bu, tapi hasilnya memang agak lumayan.
1: Dan hasilnya di pasaran juga lebih tinggi ya Pak, dibanding padi konvensional.
2: Lebih tinggi Bu, karena kita sudah anekari dengan Dinas Ketahanan Pangan, minta sertifikasi dari, dan memang hanya memang Bu di sini harus lokasinya harus di hulu Bu, karena kalau bagian tengah Bu, Bu akan tercemar dengan air yang mengalir dari atasnya menggunakan pestisida kimia.
1: Iya.
2: Jadi kalau mau betul-betul murni organik Bu, masih susah Bu, kecuali tinggal di hulu, artinya dari kali langsung air masuk di sawah, bisa Bu, tapi kalau artinya kita punya lahan tinggal di tengah Bu, artinya dari airnya dari sawahnya tetangga Bu, masih tercemar Bu, makanya belum bisa pulang organik.
1: Jadi selama ini Pak Arief, untuk teknik-teknik yang dilakukan untuk membudidayakan, kemudian untuk pengendalian hamanya dengan organik ini kan memang hanya mengandalkan pupuk buatan ya Pak ya, maksudnya dari kotoran hewan.
2: Kalau penyemprotannya Bu, kita juga pernah diajarkan dengan menggunakan pestisida nabati Bu, kita bikin sendiri dari air kelapa, dari buah sengon Bu, dari banyak sekali Bu macamnya, kita artinya ada di sekitar kita Bu, yang kita gunakan untuk pestisidanya Bu. Jadi tetapi pestisida nabatinya tetap juga nabati Bu, tetap organik juga. Tapi memang saya lihat Bu, kalau memang padi kalau dari awal pertumbuhannya Bu sehat, sama juga kan Bu, tidak gampang kena penyakit Bu. Tidak gampang kena penyakit, dan memang ini Bu, karena itu saya itu hari pertama Bu menggunakan, kita gunakan 12 ton per hektar Bu, 12 ton pupuk kandang sekitar 250 karung Bu, akhirnya memang perkembangannya memang tidak terlalu ini Bu, tapi bagus terus Bu, tidak ada hama. Biar terserang penyakit Bu, karena memang dari awal kita tanahnya kita perbaiki Bu, bukan tanamannya, tanahnya dulu kita hidupkan kembali.
1: Tapi untuk menanam padi organik ini Pak, biasanya setiap setelah panen gitu ya Pak ya, itu memang setelah masa panen itu langsung di budidayakan kembali atau menanam kembali dengan tanaman yang sama, atau mungkin nanti tumpang istilahnya itu mungkin diganti dulu dengan tanaman perkebunan kah, seperti itu, atau memang khusus persawahan ya Pak ya?
2: Khusus persawahan saya Bu, karena kebetulan kita punya lokasi di sini Bu, dua kali satu tahun Bu, jadi ada sebagian lokasi Bu kita tanami palawija Bu, seperti sayur-sayuran. Tapi itu hanya 10% dari kita punya lahan, karena namanya terbatas Bu. Hanya kita ini hanya ini padi saja Bu, padi-padi. Bukan biasanya daerah lain Bu ada padi-padi palawija, padi-padi palawija, kalau kita padi-padi saja Bu. Ada palawijanya hanya sedikit Bu.
1: Pak, boleh digambarkan kalau di Amohalo sendiri itu khusus tanaman padi ini ada berapa hektar Pak ya di sana?
2: Sudah ada 12 hektar Bu yang memang menerapkan full organik. Kalau yang lainnya Bu, teman-teman paru sumbu, tapi kan tidak terhitung Bu, karena ada campuran kimianya. Tapi kalau memang yang full organik Bu, paru 12 hektar Bu, karena itu Bu memang ya kerja dibutuhkan agak lumayan lah Bu, tinggi Bu. Karena itu setiap satu minggu menyemprot, dari awal juga Bu, pupuk kandangnya itu yang tak 250 karung itu tidak gampang anunya Bu, tidak gampang mengambilnya dibanding dengan pupuk ini yang hanya 5 saat.
1: Tapi berarti ini jadi tantangan juga begitu ya Pak ya, berarti harus menyiapkan pupuk dari hewan ini. Nah ini untuk mendapatkan ini dari mana ini Pak Arief?
2: Kalau saya itu hari Bu, kalau kebetulan di sini di daerah Nangan-Nangan Bu ada peternak ayam petelur.
1: Ya.
2: Di situ Jambi Bu. Di samping kita harapkan teman-teman yang pelihara sapi Bu, kita pada urinnya.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian kita ambil di kalinya kotorannya Bu.
1: Iya.
2: Ya, dari karena kebetulan ada beberapa teman di sini peternak, itu kita suruh kumpul pada kencingnya Bu. Baru kita fermentasi, baru kita semprotkan. Hanya memang itu yang jadi masalah itu bahanannya Bu, bakunya Bu agak terbatas.
1: Hmm.
2: Sampai saya itu hari ini cari di Sindang Kasih Bu, cari ada lebih 200 karung jambu dari sana.
1: Iya.
2: Yeah. Iya. Yeah. Sepuluh tidak, karena kebetulan ada kita punya alat Bu, dikasih itu hari dari Ibu untuk mengetahui berapa hara pada tanah, pada pupuk itu.
1: Oh iya.
2: Jadi ada alatnya kita dikasih.
1: Untuk memantau unsur hara ya di tanah itu ya Pak ya?
2: Iya Bu, ada. Bahkan pernah kita pasang di anu Bu, pernah pasang di sawah Bu, itu dalam satu hari itu Bu, titik itu bisa menjangkau sampai 5 hektar.
1: Iya.
2: Itu bisa dipantau lewat HP Bu.
1: Iya. Seperti itu ya Pak ya. Ini ya, salah satu ya. Daerah persawahan yang ada di Kota Kendari ya Pak ya. Karena dari beberapa wilayah di Kota Kendari, kalau tidak salah hanya dua daerah di Kota Kendari yang punya daerah persawahan, termasuk Amohalo yang luasan sawahnya juga cukup luas begitu ya Pak ya.
2: Tapi selama ini
1: mungkin peran pemerintah terhadap para petani sendiri seperti apa Pak?
2: Kalau peran pemerintah mulai dari penyuluh, dinas pertanian, ketahanan pangan, dan dari pemerintah kelurahan termasuk babi sebagai gratis aktif terus memantau kita, membantu kami petani, memberikan penyuluhan, memberikan pengarahan bagaimana caranya kita berpikir tanah yang baik, artinya kerja sama.

0: Kayak mungkin ibaran bisa kita jual deh itu atas nama Amuhala, Bu.
1: Iya. Yeah. Tapi selama ini belum ada pengeringnya gitu ya, Pak ya?
0: Ada Bu. Hanya dengan kapasitasnya terbatas, Bu, hanya kapasitas 6 ton.
1: Oh, baik.
0: Dan sementara kalau kita panen dalam satu hari itu bisa sampai 2 meter.
1: Oh, iya. Yeah.
0: Rata-rata saja menghasilkan 6 ton itu sudah.
1: Iya. Yeah. Apalagi kalau pas kena musim hujan ya, Pak, itu sangat dibutuhkan sekali ya, Pak ya.
0: Iya,
1: sangat
0: dibutuhkan.
1: Iya. Baik, Pak Arief, terima kasih banyak waktunya sudah ngobrol bersama kami di RRI Pro 1 ya, Pak ya. Di lain kesempatan boleh ngobrol-ngobrol lagi ya, Pak ya.
0: Iya, Bu.
1: Baik. Pak Arief, terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
2: Manfaat dan keunggulan beras organik diantaranya dapat membantu mencegah penyakit-penyakit kronis seperti kanker yang disebabkan oleh pupuk kimia sintesis, pestisida kimia sintesis, dan GMO atau Genetic Modified Organism. Aman dikonsumsi penderita diabetes karena beras organik memiliki kandungan nutrisi dan mineral yang tinggi. Selain itu, karbohidrat dan proteinnya pun mudah terurai, sehingga aman dan sangat direkomendasikan dikonsumsi oleh para penderita diabetes. Selain aman dikonsumsi oleh penderita diabetes, beras organik juga baik untuk program diet, mencegah kanker, serangan jantung, asam urat, darah tinggi, dan vertigo.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
4: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
3: Emangnya nggak capek, Bu?
4: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh, Bu?
4: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
3: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
4: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, plot pun bisa.
3: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
4: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
5: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
2: Mengurangi kadar urea dalam darah dengan mengonsumsi beras organik. Pendengar bisa mengurangi kadar urea dalam darah yang selama ini telah menumpuk karena kebiasaan mengkonsumsi beras yang dipupuk dengan urea. Mendukung kesehatan yang lebih baik untuk keluarga. Karena beras organik yang sehat dan lebih bernutrisi hampir dikonsumsi setiap hari sebagai makanan pokok. Secara tidak langsung, mendukung petani lokal untuk menerapkan pertanian organik yang lebih ramah lingkungan dan memberikan keuntungan lebih besar bagi petani. Dan manfaat terakhir, nasi yang lebih awet karena tidak mudah basi atau berlendir.

pendengar, sebelum berpisah, kita coba update informasi terkait kegiatan pembangunan dan capaian di berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Dari bau-bau dikabarkan, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Bau-Bau melaksanakan kegiatan budidaya tanaman pak choy yang dikelola oleh warga binaan pemasyarakatan dengan pengawasan petugas lapas. Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya pada bidang kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di lapas dan rutan. Budidaya pak choy tersebut dilaksanakan di areal Beranggang Lapas Kelas 2A Bau-Bau dengan memanfaatkan lahan tidur yang sebelumnya tidak produktif. Kepala Lapas Bau-Bau, Abdul Waris, mengatakan program ini menjadi bagian dari pembinaan kemandirian WBP di bidang pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan di lingkungan pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, para WBP mendapatkan pembekalan pengetahuan dan keterampilan, mulai dari pengolahan lahan, penanaman bibit, perawatan tanaman, hingga pemupukan dan pengendalian hama. Dari bau-bau, kita ke Kabupaten Konawe. Kantor Wilayah Kementerian Hukum atau Kemenkum Sulawesi Tenggara harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Kabupaten Konawe tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Harmonisasi dilakukan sebagai upaya memastikan regulasi daerah yang disusun selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mampu memberikan perlindungan hukum terhadap keberlanjutan lahan pertanian pangan di daerah. Dalam kegiatan tersebut, tim kerja perancang peraturan perundang-undangan melakukan pembahasan mendalam terhadap substansi pengaturan, mulai dari pengaturan norma perlindungan lahan, pengendalian alih fungsi lahan, hingga mekanisme pengawasan dan sanksi. Kanwil Kemenkum Sultra berkomitmen untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam pembentukan produk hukum yang berkualitas, implementatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan dalam Kiprah Indonesia kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat membangun desa.

Dunia Bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia.

Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam, Yuda temani Anda. Dan saya tidak sendiri, ada Bung Iksan, ada juga rekan-rekan di tim teknik yang malam hari ini membersamai kita lah di sepanjang Sultra Malam sampai tuntas di pukul 24 malam nanti. Saatnya kita akan update informasi-informasi yang kita akan berikan untuk Anda, yang pastinya beritanya lebih soft lagi karena ini adalah hari Minggu. Kita akan suguhkan informasi yang ringan, dan nanti di pukul 20 itu kita akan hadir dan bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta untuk update informasi terbaru juga nantinya akan hadir ke ruang dengar Anda di 96,7 RRI Digital serta di live TikTok Studio RRI Kendari dan juga di live TikTok Yuda.

Oke, kita masih ada di Sultra Malam ya, pendengar. Kita coba update informasi terbaru, di mana Alex Mangibali, aktor juga sekaligus sutradara, kembali menghadirkan sebuah karya yang mengangkat kearifan lokal Sulawesi Tenggara lewat film yang berjudul Rikal Bukan Rizal. Proses reading dan persiapan adegan reading itu dilakukan barusan saja selesai di OT Cafe milik dari Tuan Takur, seorang pengacara ternama juga di Kendari yang dengan sukarela meminjamkan tempatnya untuk keperluan produksi dan syuting. Suasana antusias ini terlihat jelas saat pemain dan juga tim produksi itu berkumpul untuk melakukan reading ya. Alex yang juga memerankan tokoh utama di beberapa sisi film ya, ini memberikan atau menceritakan tentang karakter dan juga konteks dari budaya lokal yang akan menjadi latar cerita pemain, yang menunjukkan bahwa perhatian pada detail bahasa, kemudian kostum dan kebiasaan masyarakat di Sultan nanti akan diangkat. Kemudian pemilik dari lokasi, proses reading di mana Tuan Takur juga menyatakan bahwa dukungannya terhadap proyek ini sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya pelestarian budaya lokal melalui seni film. Jadi dia mengatakan, saya percaya bahwa film ini penting untuk kita mengenalkan nilai-nilai Sulawesi Tenggara kepada generasi muda ya, saat ada di lokasi syuting. Dia mengatakan demikian. Kemudian dari tim produksi juga menargetkan bahwa pengambilan gambar lapangan segera akan dimulai setelah rangkaian reading dan juga penyesuaian naskah itu sudah rampung. Nah, selain menghadirkan kisah personal dari Rikal Bukan Rizal, juga dirancang untuk menonjolkan elemen-elemen tradisi, bahasa dan juga kehidupan masyarakat di daerah Sulawesi Tenggara kita, sehingga dapat memberikan warna ya dalam perfilman lokal Kendari dan Sulawesi Tenggara secara umum. Produksi ini akan mendapatkan sambutan hangat juga dari komunitas-komunitas seni ya, dan tentunya ini menjadi kebanggaan kita bersama. Oke, terus bersama dengan Yuda yang tengah tugas temannya ada di perjalanan Sultra Malam, dengan terus kita akan mengupdate informasi-informasi lainnya di perjalanan tugas Yuda 96,7 MHz RRI Digital serta di live TikTok.

Kota Biansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan sini nih, makan dulu. Mantap-mantap, saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: Kano.
1: Yes.
2: Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia. Gol-gol spektakuler. Dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala

menikmati suasana malam yang lebih santai, relax. Tempatnya di ruang dengar kalian semuanya, di rumah pastinya, atau barangkali justru ada di jalan ya. Kalaupun juga lagi ada di jalan, selalu lebih hati-hati, ekstra fokus dalam berkendara, khususnya anda yang lagi tengah berkendara di jalan saat ini, roda 2 maupun juga roda 4. Selalu selamat juga buat anda ya yang saat ini tengah menikmati suasana me time-nya itu di rumah bareng keluarga. Secara ini adalah long weekend yang dinikmati mulai dari hari kemarin, hari ini, dan besok pastinya sudah akan bersiap-siap lagi melanjutkan segala aktivitas dan rutinitas yang sudah menanti anda. Selamat menikmati suasana istirahatnya sambil terus menikmati rangkaian musik pilihan terbaik dan juga update informasi yang kami berikan ke ruang dengar anda di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Baiklah pendengar, kini saatnya kita akan memperbarui informasi kita dan saatnya kita bergabung kembali dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan

0: arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
3: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
4: Adalah upaya kita untuk lompat.
2: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintang dan pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
5: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
2: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Sitkap Sampang, Abdi Beri, menjelaskan usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga, Jatim Balinus, dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR kode pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
7: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
6: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
8: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Prase 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat informasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insiden bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
9: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
8: Terpisah, seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku, hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya dan juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
10: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
8: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah. Jadi rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit sedikit kan masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya, daripada nanti kita nganggur, larinya ke situ.
13: Tetap yang gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
15: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
14: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
15: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
14: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harga-harganya ya.
11: Sementara itu Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
16: Perkiraan global kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
11: Udah berapa lama kenaikanmu sendiri?
16: Baru ada seminggu.
11: Jualan tetap?
16: Ya pasti menurun. Oh. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya sehenu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
17: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
18: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
17: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
18: Jadi seperti pesan Dr. Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam, apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya, Dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
17: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana melampaikan laporannya.
19: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
20: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
19: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kodaan ini, ada perusahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk quality skill.
20: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Mabetang Sejahtera.
13: Program Kartu Mabetang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Mabetang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran, berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki, sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
20: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin. Serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walsh, Gabriel Motumbo, dan Luka Minalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Mukhtar berharap kedua pemain baru itu mampu memberikan dampak besar bagi tim.
2: Nah ini yang terakhir ini fokus mau sudah ya, ini juga bisa bergabung dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini Ragnar Oratmangun sudah pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
3: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main. Mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL itu yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu. Walaupun mencap menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi Makan Dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Sumatera Malam, kembali Yuda temani Anda bersama dengan Bung Iksan dan juga rekan-rekan di tim teknik lainnya yang malam hari ini juga bertugas, baik itu di studio RRI Kendari maupun juga di pemancar di Lepo-Lepo. Oke, lagunya Komang siapa ini? Aling ya, pengen dengar lagunya. Ntar ya, pokoknya aku putarin lah. Selamat malam dulu yang baru bergabung di live TikTok Yuda, yang baru bergabung di 96,7 RRI Digital. Tadi kita juga sudah update informasi-informasi terbaru dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Oh ya, yang baru bergabung ada Aling. Selamat menikmati suasana malamnya. Nanti kita tungguin aja lagunya. Ada Ridwan yang baru bergabung juga. Selamat malam Bang Ridwan.

semua tahu bahwa judi online sedang marak dan menawarkan berbagai janji manis. Namun kenyataannya, banyak orang yang terjerat dalam lingkaran setan judi online ini. Kecanduan judi bisa menghancurkan masa depan kita, menguras keuangan, dan merusak keharmonisan keluarga. Ingat, kemenangan dalam judi online adalah ilusi yang bisa menghancurkan hidup kita. Mari kita jaga diri dan orang-orang tercinta dengan menghindari judi online. Manfaatkan waktu dan energi kita untuk kegiatan yang positif dan produktif. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik tanpa judi online.

Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam. Yuda masih temani Anda. Selamat malam dulu untuk Mayu alias FM38. Terima kasih. Wah, wow, udah repotin loh. Tapi terima kasih ya. Sering-sering saja begitu. Oke, berkah selalu ya. Terima kasih. Oke, kita coba update informasi kita di spesial malam hari ini untuk kisah sukses. Nah, kisah suksesnya ini datang dari penyanyi dan juga pelawak, yaitu si ini nih, apa? Sule Prikitiu. Wah, ya kan, si Sule Prikitiu ini membuat sebuah karya lewat lagu barunya yang berjudul Cewek Komalan, karena memang lagi tengah rame ini. Sebuah nomor atau lagu yang mengangkat fenomena media sosial masa kini sekaligus pesan sosial tentang bagaimana interaksi digital itu bisa mempengaruhi perilaku dan juga harapan ada banyak orang. Nah, judul lagu yang dibuat oleh si Sule dan bahkan juga dia udah masuk dalam TikTok ya, Cewek Komalan ini merekam suasana meriah saat pengguna media sosial itu berinteraksi dalam ruang publik virtual. Dengan ritme yang mengundang, joget-joget dan lirik-lirik yang mudah diingat, Sule menangkap bahwa kebiasaan generasi digital menonton live, kirim hadiah virtual dan harapan itu dapat mendapatkan perhatian di hostnya. Khususnya pembuka lagu yang menyinggung hal ini secara luas, asiknya main TikTok tiap malam. Wah, gitu ya. Jadi ada cerita dan pesan bahwa lagu ini berkisah tentang seorang pria yang awalnya itu mencari hiburan di media sosial, tetapi kemudian terjebak secara emosional, kemudian rutin mengirimkan DM dan memberikan berbagai hadiah virtual demi menarik perhatian host yang diidolakan. Nah, itu dia cerita sedikit singkat dari kisah lagu yang dibuat oleh Sule, yang juga sekaligus bukan cuma pelawak tetapi memang dia udah juga terjun di belantika musik Indonesia. Yuk kita simak lagunya, Cewek Komalan.

0: Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam. Pendengar Yuda yang temani Anda di 96,7. Saatnya kita hadirkan mini drama. Kali ini persembahan dari RRI Fakfak dengan judul Terperdaya Jebakan Digital. Selamat mengikuti.
1: Kenapa?
2: Romi, coba aku lihat ini. Ada pesan masuk ini. Katanya saya dapat hadiah undian 50 juta dari bank.
1: Itu rezeki kawan. Selamat . Tapi memangnya aku ada ikut undian apa?
2: Itu dia. Macam saya tak pernah ikut undian apapun kah. Tapi coba aku lihat, ada depo logo bank juga ini. Lengkap sekali nih. Dia kirim pesan lagi nih. Katanya harus verifikasi data dulu.
1: Verifikasi data bagaimana?
2: Ini nih, dia ada kirim link. Jadi saya tinggal klik saja. Katanya kalau bukan hari ini, nanti bisa hangus di puha dia.
1: Aduh, Lina, saya macam curiga kan. Sekarang ini tuh, jangan sembarang klik kok. Banyak penipuan digital.
2: Tapi ini dia tampilan meyakinkan sekali mau.
1: Lebih baik kok cek dulu. Jangan udah percaya kawan. Nomor itu dia bisa palsu.
2: Aduh, cek bagaimana lagi? Saya tak paham di pucara.
1: Begitu-begitu yang bahaya. Pokoknya jangan gampang tergoda. Tapi, coba kirim saja dulu depo data sedikit. Siapa tahu benar. Tapi ingat, jangan kasih data semua.
2: Oke. Astaga.
1: Kenapa lagi?
2: Ya ampun, saya berkurang, Romi. 5 juta.
1: Serius? Kau ada transfer otomatis ke apa? Atau kau lupa ada kirim uang?
2: Tadi saya tidak kirim uang .
1: Tunggu. Tadi kau kirim data apa saja?
2: Nama, nomor rekening, tanggal lahir. Terus dong ada minta kirim OTP, katanya untuk pencairan hadiah.
1: Jadi kau kasih dong OTP? Astaga, OTP itu rahasia. Tidak boleh kasih ke siapapun.
2: Aduh, baru bagaimana sekarang?
1: Kau sudah dapat tipu, Lina. Cepat hubungi pihak bank supaya dong blokir kau rekening itu.
2: Baru hubungi ke mana? Saya tertolong pun nomor.
1: Astaga, Lina. Makanya saya sudah bilang tadi, itu penipuan toh.
2: Tapi tadi kau suruh saya kirim saja, siapa tahu betul.
1: Sudah. Kita harus cepat hubungi pihak bank ini.
2: Saya bodoh sekali . Kenapa juga saya harus percaya? Akhirnya saya puan tabunga 5 juta melayang begitu saja di penipu orang putangan. Dasar penipu kurang ajar ini.
1: Ya, mau bagaimana lagi? Yang sudah terjadi, jadikan pembelajaran tuh. Jangan menyalahkan diri sendiri terus, Lina.
2: Tapi kenapa bisa-bisanya saya percaya dong dengan mudah . Padahal aku seingatkan saya tadi.
1: Banyak orang kena tipu itu karena kurang paham dan kurang literasi digital.
2: Ternyata sepenting itu .
1: Ya begitulah. Apalagi penipu itu gampang mainkan psikologi. Dong disaketong, kasih takut-takut, baru kasih harapan lagi.
2: Padahal ini harapan palsu.
1: Itu sudah. Dong main psikologi korban. Polanya terbeda jauh. Walau modusnya itu banyak.
2: Ngeri . Sama macam su takut pakai internet kah?
1: Jangan takut, Lina. Yang harus kita lakukan itu bukan menghindar, tapi belajar supaya tidak dapat tipu lagi. Satu korban lagi berhasil. Saya tidak menyangka ternyata tipu dong gampang sekali.
2: Romi.
1: Lina. Tumben tak kasih kabar kalau mau datang malam-malam begini.
2: Pak, ini yang namanya Romi, Pak.
3: Pak Romi, kami dari unit cybercrime. Nomor dan IP address yang digunakan untuk menipu terlacak di sini, Pak.
1: Lina, kok lapor polisi? Pasti ada yang salah, Pak. Bukan saya pelakunya.
3: Sudah 5 korban melapor, Pak. Tim kami sudah melakukan pelacakan sebulan terakhir.

bijaklah sebelum klik, karena satu kelalaian bisa membuka jalan bagi penipu. Demikian drama radio, terperdaya jebakan digital, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.

Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi Makan Dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Hadirmu. Ini lagu yang cukup lama juga dari Audi, menyemangati suasana kita malam hari ini. Temani Anda yang juga masih tetap stay di 96,7 MHz RRI Digital, serta Anda yang mungkin saat ini tengah menyimak siaran kami, ada di perjalanan, khususnya mengendarai roda 4 ya. Sambil juga barangkali nanti menantikan saatnya perhelatan atau pertandingan Piala Dunia yang memang juga terus Anda bisa dengarkan siarannya di RRI seluruh Indonesia, khususnya Pro 1 gitu ya. Oke, kita nanti juga akan hadir lagi dengan special request. Akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu yang akan hadir pukul 22 sampai dengan pukul 23 nanti.

sebenarnya lagu yang cukup lawas di Belantika Musik Indonesia. Sanggupkah aku dari Andi Liani? Sanggupkah aku menjadi seorang aktor? Sanggupkah aku menjadi seorang bintang film? Wah, ini menjadi impian teman-teman semua yang baru aja selesai ikut reading dari film garapan dari Bang Alex ya. Selamat bergabung, ada Queen, ada Mia Iskandar. Selamat bergabung untuk semuanya deh yang ada di live TikTok Yuda dan juga yang ada di 96,7 MHz. Oke. Saya jumpai semuanya dalam keadaan yang baik ya, tentunya lebih fokus apa yang harus menjadi impian dan cita-cita Anda pendengar ya. Hai, apa kabar Tini yang baru bergabung juga di live TikToknya Yuda? Kita masih akan terus bersama nih. Dari sekarang sudah bisa request ya untuk Anda yang sudah bergabung di live TikTok Yuda, dan juga nanti kita akan buka jalur telepon kita di 0401-3124-008 untuk di special request. Akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kali ini band lokal Kendari ada Celebes dengan Bukan Takdir Kita, akan warnai kebersamaan kita untuk malam ini.

selamat malam sebelumnya untuk Linda Idris. Tadi sudah sempat say hey, terus sudah request lagu juga dari Kangen Band katanya. Salam buat Ica di Bone, Ibu Farida, terus Ibu Farida di Palu, Bang Yunus di Buton Selatan katanya tuh. Idris, Linda Idris. Waduh, sorry Kakak Linda ya. Thank you ya. Sudah bersama dengan Yuda untuk di spesial Sultra malam kita, dan bersiap-siap masih kita akan gelar lagi spesial request. Akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Hai kata Bu Ayah. Dorisan, Hobasteng melengkapi suasana malam kita.

Salam untuk dia, Voodoo. Wih, lagu yang cukup lama juga nih ya. Halo, yang masih ada di live TikTok Yuda, ada Ical, ada Mama Mei, ada Bunda Pipit. Banyak deh. Pokoknya keluar masuk ya. Ada Mei. Mei Datiala. Selamat malam Mei. Apa kabar? Mudah-mudahan juga saya jumpa dalam keadaan baik. Silakan request ya. Waktunya untuk dari sekarang udah bisa tapping, mau request lagu apa yang ingin kalian dengarkan, Indonesia maupun juga mancanegara. Ya, selagi kita bisa relate dengan suasana waktunya malam ini boleh, kenapa tidak gitu ya. Pokoknya spesial request, nanti kita buka juga jalur teleponnya 0401312408. Ada Bung Iksan dan juga rekan-rekan di tim teknik lainnya juga malam hari ini bertugas di area Kendari dan juga di pemancar Lepo-Lepo.

sebuah kolaborasi yang luar biasa. Ada Kotak featuring Simple Plan, Jetlag. yang baru turun dari pesawat itu biasanya jet lag gitu ya, oleng goyang-goyang itu ya. Ya itulah yang dirasakan mungkin orang yang baru turun dari pesawat. Hai, ada Kakak Mondi, Ais, teman-teman dari Kolaka, apa kabar semuanya yang ada di Kendari? Ada Jovi Mokas, teman-teman komunitas motor keren kalau mau kasih ya. Kemudian ada Aja Nurmi, kemudian siapa lagi ya tadi ya? Ada Ari, ya, ada Jovi, thank you. Ada Ridwan, Ridwan udah duduk manis di atas komal rupanya. Selamat menikmati aja suasana malamnya. Oke, makasih ya untuk Jovi. Sukses juga buat teman-teman para musisi-musisi lokal untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Kita bersiap-siap untuk membuka tappingan yang ada di live TikTok Studio RR Kendari dan juga di live TikToknya Yuda. Yang mau request-request lagu boleh. Pokoknya kita akan gelar kurang lebih 60 menit ke depan ya, tuntas sampai di pukul 23 malam nanti. Ada jalur telepon yang nanti kita akan buka juga di 0401 312 4008.

Oke, kita kembali lagi spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada sahabat saya, ada Jovi Mokas, apa kabar? Malam ini katanya pingin denger lagu band lokal Kendari, Anaconda. Saya kasih deh, hanya dia. Terus kemudian saya juga pingin menyapa ya, buat teman-teman yang tergabung di Anaconda Band. Ada sahabat-sahabat saya di sana semuanya, pokoknya saya nggak bisa sebutin satu-satu juga ya. Jovi, bikin saya ketawa Jovi kalau kamu request lagu ini, tapi nggak apa-apa ya, sukses selalu semuanya teman-teman ya, apalagi para

musisi-musisi lokal kita yang memang kita harus dukung juga. Siapa lagi kalau bukan kita, ya kan? Oke, ada Haja Nurmi di Makassar. Ibu Haja, makasih ya. Terus kemudian ada Kimang, ada TJP tadi, selamat bergabung, alias Pandi kalau nggak salah ya. Kita bersiap-siap akan ada di special request di live TikTok studio RR Kendari dan juga di live TikTok Yuda. Halo Bang Yusuf Peta, apa kabar? Semoga malamnya malam yang menyenangkan kita jumpai. So Jovi, ini dia lagu yang udah kamu siap terima dan dengarkan.

Ya, malam juga sudah semakin mulai larut ya. Spesial. Oke, Beli, thank you. Kita akan buka jalur telepon kita malam ini, pendengar, di 0401-312-4008 ya. Terima kasih kembali untuk Jovi sudah bergabung di live TikTok Yuda dan juga teman-teman yang ada di live TikTok Studio RRI Kendari ya. Di sana tadi ada siapa ya? Oke, baru diperbarui lagi sama Bang Iksan. Silakan teman-teman. Ada Bang Glory, selamat bergabung Bang Glory, thank you. Semoga juga malam ini menyenangkan lah ya. Bisa stay di live TikTok Yuda. Ada Andi Fajar, ada Andi Fajar di live TikTok studionya RRI Kendari. Bantu tap-tap layar teman-teman ketika masuk ya. Tuh kayak Jovi tuh contohnya, kayak Jovi Mokas, keren. Kayak Bunda Haja Nurmi, kayak Bang Glory, thank you. Udah tap-tap layar. Bang Lasalepa ada di sana, alias Bang Iksan, thank you. Bantu tap-tapnya ada Zil, apa kabar? Yuk langsung tapping ya, langsung tapping aja request lagu apa yang ingin kalian dengarkan malam hari ini. Karena spesialnya ini kita lebih santai gitu. Mau Indonesia maupun mancanegara, tapi lagu-lagu yang memang slow, enak didengarkan untuk malam hari ini. Waktu kita masih cukup panjang, masih ada kurang lebih 45 menit lagi kita gelar ya. Karena memang waktu itu tidak terasa, berputar, berjalan, sehingga kebersamaan kita pun itu ya, rasanya singkat ya, walaupun hanya sekitar 1 jam, tapi itu rasanya singkat memang. Kalau kita bisa padatkan dengan requestan kalian yang kepingin request lagu tadi seperti Jovi ya. Terima kasih Bang Jovi ya. Halo Egi, ada Egi di sana di live TikTok studionya RRI Kendari baru bergabung. Ada Zier juga, salam kenal ya. Malam yang menyenangkan juga, saya ingin menyapa ya teman-teman, sahabat-sahabat kita yang ada di kendaraan taksi online. Wah, ini banyak yang dengar kita di sana. Terima kasih teman-teman yang ada di Maxim, yang ada di Grab, pokoknya semuanya. Tetap fokus juga dalam berkendara. Untuk menyenangkan penumpang itu putar radionya agak kencang gitu, biar penumpangnya lebih betah ya. Halo, ada Israwati, ada Moding sudah bergabung, terima kasih ya. Teleponnya masih belum berdering ya Bang Iksan? Belum ada ya, belum ada deringan telepon kita. Kita masih fokus ke layar TikTok. Thank you juga RRI ya, telah mewakili lewat lagu lokal. Sik. Iya. Ini pun juga masih aku puterin band-band lokal Kendari sambil menunggu requestan-requestan kalian di live TikTok studio RRI Kendari dan juga di live TikToknya Yuda. Ada Sang Adam yang akan menceritakan malam. So, ini dia. Check it out.

Ya, sebuah karya band lokal Kendari, ada Safe Band dengan Hancur. Apakah selamanya cinta harus memilih? Oh, komik terbaik untuk cinta. Baiklah, untuk Jovi ya. Untuk Sir, kemudian tadi ada Aca 84 request lagunya Power Slave ya, malam ini. Oh, malam ini. Saya kira power metal selamat malam. Oh, malam ini bolehlah. Power Slave malam ini spesial buat Aca. Oke, Aca di mana Aca? Alamatnya nih Aca. Oke, malam ini katanya pengen dengarnya Power. Ini lagu-lagu yang apa ya, cukup lama tapi enak didengarkan kalau menurut saya sih, karena memang lagu-lagu dulu. Selamat malam dari malam ini ya apa sih, benar kan? Oh ya, malam ini, sorry, kalau malam ini dari Power Slave. Oke, okay. Thank you. Kita coba menyapa, ada Rosmini di sana, ada Phil, ada siapa lagi ya Bang Iksan. Sambil kita buka jalur telepon ya Bang Iksan ya. Kita buka jalur telepon, ada Aca di sana, ada Bung Lasalepa, ada Bang Juna, ada Rosmini. Terima kasih. Di live TikTok Yuda, saya juga coba spill satu-satu dulu yang sudah bergabung ya. Ada Haja Nurmi, ada Zir, ada Jovi. Terima kasih. Oke. Kita coba lihat ada dua Aziz di sana, ada Ato Risman. Selamat bergabung ya. Kalau udah lewat udah scroll-scroll, kemudian ketemu dengan Yuda lagi siaran, stop di situ ya, kita bakal seru-seruan pokoknya ya. Oh, ada Aca di Unaha hadir. Terima kasih Aca 84. Kemudian kita coba buka kesempatan juga buat teman-teman kita yang ada di 96,7 MHz RRI Digital. Tentunya akan masuk di jalur telepon ini. 0401 312 4008. Oke, bagaimana Bung? Belum ada? Oke, belum ada nampaknya. Kalaupun belum ada, kita langsung gas dulu. Tadi ada lagu requestannya, katanya pingin dengar Power Slave malam ini. So, kita langsung hadirkan untuk semuanya yang ada di special request. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori.

sebuah lagu yang memang lagi tengah banyak kita dengarkan di berbagai media sosial, apalagi di TikTok tuh banyak yang remake-remake, banyak yang bawain dalam versi karaoke-nya. Jangan Paksakan Rindu dari Ivan Seventeen. Kalau menurut kalian sih, kalau menurut Yuda sih, apa ya gitu ya, kalau kita sudah gak dirindukan, ya udah jangan dipaksa. Gimana Bang Jovi, benar gak ya Jov? Jangan paksakan rindu lah buat seseorang. Ada Jaya Watra juga, sahabatku, selamat malam, selamat menikmati suasana malamnya. Ya, sehat selalu teman-teman semuanya. Ada Valdes di live TikTok studio RRI Kendari. Apa ini? Bondo Allah hadir Bang Yuda. Oke. Ada Dila di sana. Ada Aca, terima kasih juga tadi ya, dan juga ada Bung Iksan Rasa Lepa di sana ya. Lagunya Sama Kisahku Bang. Wah, lagunya kena banget sama Aca ya. Terima kasih. Oh, ada 04 dari Unaha juga tidak mau kalah. Teman-temanku yang ada di Unaha, selamat malam untuk semuanya ya. Terima kasih. So, masih ada waktu, silakan yang mau request-request lagi, masih ada waktu di segmen akhir setelah dua lagu yang akan saya hadirkan. Ini tadi ada permintaan dari Jaya Watra ya. Adelia kan? Benar kan? Requestannya Adelia katanya. Oke, okay, lagu yang cukup lama juga sih lagu ini, tapi enjoy lah. Asik nikmati lagu ini ya. Untuk yang lainnya boleh silakan tapping untuk yang mau request-request lagi. Selagi masih ada waktu tersisa.

Oke, tidak terasa kebersamaan Yuda temani Anda di special request ada di menit-menit akhir. Erwin Celebes baru bergabung, ada Jaya, terima kasih juga tadi. Ada siapa lagi tadi? Ada Haja Nurmi, ada Yani. Di sana tadi ada yang sudah bergabung di live TikTok Studio RRI Kendari. Udah cukup banyak ya. Terima kasih teman-teman. Ada Andang, ada Usman, ada Teh Pucuk, ada Valdes, ada Aca, semuanya tanpa terkecuali yang sudah bergabung. Oke, Bung Iksan, kita akhiri sampai di sini ya. Telepon nggak ada yang masuk. Mungkin ada sedikit jaringan yang terganggu, nggak apa-apa ya. Tapi karena sudah waktunya juga, saya ucapkan terima kasih buat 04 ya, sudah bergabung. Tadi ada requestan, Tak Ingin Usai. Wah, ini lagunya akan memisahkan kita, kebersamaan kita di sepanjang malam ini. Terima kasih, selamat malam. Salam Ruang Rindu untuk semuanya. Bye-bye.

perjalanan jiwa dalam cengkraman buih-buih problematika hidup terasa bagai karang dengan penuh kekerasan, kecemasan, egoisme, dan keputusasaan menggejolak dalam batin yang menghimpit nurani setiap insan. Kesemuanya terselubung dalam rangkuman percik kata penyegar asa lewat Himbauan Malam bersama Reza Adibrata.

Desiran, Bayu Malam menyapa dengan penuh kehangatan, mencari para penjelajah sunyi yang setia menemani desir angin malam. Kita yang selalu tersenyum di siang hari, namun kembali berdialog panjang dengan diri sendiri saat gelap mulai turun. Di antara bisikan dedaunan dan denting waktu yang perlahan merambat, saya, Reza Adibrata, kembali hadir di acara Himbauan Malam untuk mengajak saudaraku berkumpul dalam ruang keheningan yang tak kasat mata. Ruang di mana kejujuran tak bisa lagi disembunyikan dan hati berbicara tanpa topeng serta kebohongan. Malam adalah cermin yang selalu jujur menilai tanpa pernah berdusta dan memantulkan siapa diri kita sebenarnya. Pikiran kita kadang jernih ketika jiwa kita tenang, tapi kadang keruh saat kita dipenuhi gelombang kesalahan yang kita ciptakan sendiri. Seperti diungkapkan yang pernah disampaikan Socrates, hidup yang tidak diuji adalah hidup yang tidak layak dijalani. Malam ini, kita tidak sekedar mendengar dan merenung, tapi kita menimbang, kita menelusuri lorong-lorong gelap yang mungkin pernah kita singgahi atau bahkan masih kita jalani. Di antara kabut malam, ada sesuatu yang sering muncul dan disalahpahami sebagai kehangatan yang tampak ramah, namun menyimpan dingin yang perlahan membekukan nurani kita. Ya, miras. Ibarat api kecil di tengah dingin, tampak menenangkan. Namun, tanpa disadari, miras menjalar, membakar akar kehidupan hingga tidak ada yang tersisa.

Saudaraku, setiap manusia berjalan dengan beban yang tidak selalu kelihatan oleh mata. Seperti karung penuh batu yang dipikul diam-diam di punggung jiwa kita. Ada luka yang tidak berdarah. Ada lelah yang tidak bersuara. Keinginan tumbuh seperti ilalang liar, tidak terkendali, dan kadang melukai diri sendiri saat kita terlalu memaksakan kehendak kita melawan angin, melawan hukum yang ada. Ada yang berlari mengejar mimpi, namun ada pula yang justru dikejar oleh kenyataan yang tidak kunjung memberi jeda. Dalam himpitan hidup, ketika harapan terasa semakin jauh, seperti bintang yang redup tertelan kabut, sebagian orang kadang memilih jalan pintas. Mereka menegak miras dengan harapan menemukan jeda, berharap menemukan solusi, menemukan diam. Mereka mengira itu adalah tempat sebagai pelabuhan di mana mereka bisa berlabuh dari badai, dari persoalan, dari masalah. Padahal sejatinya, miras hanyalah pusaran yang perlahan menarik kita ke dasar yang lebih dalam. Khalil Gibran pernah berkata, kesedihan adalah tembok antara dua taman. Namun sayangnya, banyak yang memilih merobohkan tembok itu dengan cara melukai dirinya sendiri. Miras hanyalah ilusi. Miras tidak menyembuhkan luka, hanya membiusnya. Dan ketika efek dari miras itu hilang, luka itu kembali, bahkan lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih menyakitkan dari sebelumnya. Dan kenapa saya terjerumus minuman laknat ini? Aku tak kuasa keluar darinya. Tolong aku, Tuhan.

Saudaraku, mendengar jeritan hati penuh perasaan menyesal dan tangisan pilu seperti tadi, sering hadir di tengah perjalanan anak manusia dan menjadi lagu kehidupan saat ini, dan bahkan mungkin kita sendiri pernah mengalaminya. Apa yang kita minum mungkin masuk ke tubuh kita, tetapi dampaknya tidak pernah berhenti di situ. Miras merambat, menjalar, dan menetes ke kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita, di mana mereka tidak pernah memilih untuk ikut merasakan, namun terpaksa menanggung akibatnya karena ulah kita. Miras adalah badai yang tidak hanya merobohkan satu pohon, tetapi menghancurkan seluruh hutan yang ada di sekelilingnya. Orang tua menua dengan luka yang tidak terucap. Anak-anak tumbuh dengan ketakutan yang tidak mereka pahami. Pasangan hidup kita belajar memendam rasa sakit hati yang terus berulang karena kita berteman dengan minuman keras. Bahkan teman kehilangan kepercayaan, lingkungan kehilangan rasa tidak aman karena kita hadir sebagai pembawa petaka. Aristoteles pernah mengingatkan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Artinya, setiap tindakan kita selalu memiliki gema yang kembali kepada orang lain. Bayangkan, saudaraku, seorang anak yang menunggu dengan harapan sederhana, hanya ingin melihat ayahnya pulang dengan senyum. Namun yang datang adalah bayangan orang asing, bayangan yang tidak ada di pikiran anak kita, penuh amarah dan kehilangan pikiran, kehilangan kesadaran. Bayangkan seorang ibu yang diam-diam merapikan luka di hatinya sendiri karena cinta yang dulu hangat kini berubah menjadi sumber kesedihan. Inilah luka yang tidak terlihat namun terasa begitu nyata karena kita berteman dengan miras.

Saudaraku, miras bukan hanya menghancurkan dari dalam, tetapi juga menyeret manusia ke dalam lingkaran konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan lagi. Di kehidupan sosial, kepercayaan adalah sesuatu yang dibangun secara perlahan-lahan bertahun-tahun, namun bisa runtuh dalam sekejap karena kita berteman dengan minuman keras. Sekali hilang, kepercayaan sulit kembali kita bangun. Orang yang dulunya dihormati bisa berubah menjadi sosok yang dihindari, sosok yang selalu dibicarakan negatif, bahkan dilupakan. Banyak tragedi lahir dari hilangnya kendali karena mabuk mengaburkan batas antara benar dan salah, antara sadar dan lupa. Kecelakaan di jalan, pertengkaran yang berujung kekerasan, hingga kehilangan nyawa. Semuanya sering berawal dari satu keputusan kecil yang dianggap sepele. Thomas Hobbes pernah berkata, "Tanpa hukum, manusia adalah serigala bagi sesamanya." Dan minuman keras alias miras seringkali membuka pintu bagi sisi gelap untuk kita tidak bisa keluar lagi. Ada kisah yang berulang di banyak tempat tentang seseorang yang kehilangan segalanya. Bukan karena orang itu tidak mampu, tetapi karena tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah penyesalan yang datangnya sudah terlambat.

Kita masih di acara Himbauan Malam bersama saya, Reza Adibrata. Bahwa dalam dimensi yang lebih dalam, ada nilai yang tidak terlihat namun sangat menentukan arah hidup kita sebagai manusia, yaitu nilai spiritual. Minuman keras bukan sekedar kesalahan perilaku, tetapi juga menjadi penghalang antara manusia dan Tuhannya. Minuman keras menutup kesadaran, meredupkan nurani, dan menjauhkan hati dari cahaya kebenaran iman. Imam Al-Ghazali pernah berkata, "Hati adalah cermin, dan dosa adalah karatnya. Ketika karat itu dibiarkan menumpuk, maka cahaya kebenaran tidak lagi mampu memantul, dan miras adalah salah satu karat itu. Miras tidak langsung menghancurkan, tetapi perlahan namun pasti dan tanpa kita sadari. Banyak keluarga yang runtuh bukan karena kekurangan materi, tetapi karena kehilangan arah dan nilai. Rumah yang seharusnya menjadi tempat kembali bagi seluruh anggota keluarga berubah menjadi ruang konflik karena salah satu anggota keluarga berteman dengan minuman keras. Doa yang seharusnya menenangkan berubah menjadi tangisan yang sudah tidak terdengar. Dan di titik itu, manusia tidak hanya kehilangan dunia, tetapi justru sudah kehilangan pegangan hidup."

0: Saudaraku, malam ini biarlah angin membawa pesan yang sederhana, namun dalam maknanya. Berhentilah sebelum kehilangan menjadi penyesalan yang tidak bisa diperbaiki. Hidup selalu memberi kita kesempatan, tetapi tidak selalu memberi waktu yang panjang. Bagi saudaraku yang menjadi korban, luka yang dirasakan adalah nyata. Namun, jangan biarkan luka itu berubah menjadi dendam. Mahatma Gandhi pernah mengingatkan, mata ganti mata hanya akan membuat dunia buta. Maka, pilihlah untuk tetap berdiri dalam kesabaran, meski hati terasa hancur. Karena dalam kesabaran ada kekuatan yang tidak terlihat, namun mampu menyelamatkan jiwa. Dan juga bagi saudaraku yang masih terjebak dalam lingkaran setan itu, ingatlah, hidup bukan untuk dihindari, tetapi untuk dihadapi. Miras bukan jalan keluar, melainkan pintu menuju kehancuran yang lebih dalam, dan pintu membawa kita masuk ke neraka. Angin malam akan terus berhembus, membawa cerita dari masa lalu dan harapan untuk masa depan. Semoga kita memilih untuk menjadi cahaya meskipun sangat kecil, daripada menjadi bagian yang gelap yang justru menyesatkan banyak orang. Karena pada akhirnya, setiap jiwa, setiap nyawa akan mencari jalan pulang. Dan semoga kita tidak tersesat terlalu jauh saat mencari jalan pulang, untuk kita bisa masuk ke dalam kelompok orang-orang yang selalu mendapat ridho dari Yang Maha Kuasa.
1: Saudaraku, rasa yang menghimpit dan berdetak-detak terhempas lewat genggam angin malam, dan ketenangan batin yang menyertai Anda dalam tidur lelap serta buaian mimpi indah usai sudah. Mari kita cumbu hari esok penuh ceria. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: sesuatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
1: Pendengar yang senantiasa setia di program 1, demikianlah seluruh rangkaian acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 1, kanal informasi dan inspirasi. Undur diri dengan ucapan selamat beristirahat, dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara, merdeka.